tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Buah tak jatuh jauh dari pohonnya. Apakah Anda pernah melihat seorang bayi dan berkomentar, mirip sekali dengan ayahnya? Memang sudah seharusnya. Bayi itu adalah keturunan genetis, darah daging, cerminan dari ayahnya, bukan? Namun, ada hal lain di balik itu. Demikian keyakinan dari sebuah teori yang diajukan oleh Dr. Nicholas Christenfeld, seorang psikolog. Teorinya adalah bahwa seorang ayah memberikan sifat-sifat genetis, gen pembentuk wajah yang membuat wajah anaknya mirip dengan wajahnya. Seorang ibu bisa yakin 100% bahwa bayi itu adalah anaknya, seperti apapun wajahnya. Namun tidak demikian dengan seorang ayah, kata Dr. Christenfeld. Ia melanjutkan, maka kemiripan dengan ayahnya adalah menguntungkan bagi seorang bayi. Sesuatu yang mendorong ayahnya untuk mencurahkan perhatian dan usaha baginya. Dalam sebuah studi yang dilaporkan oleh majalah Nature, Christenfeld meminta 122 orang untuk mencocokkan foto anak berusia 1, 10, dan 20 tahun dengan foto ayahnya. Jarang ada yang bisa mencocokkan foto usia 10 dan 20 tahun. Namun mereka bisa dengan konsisten mencocokkan foto bayi berusia 1 tahun, baik laki-laki atau perempuan, dengan ayah mereka. Meskipun tidak jelas berapa biaya dan apa yang sebenarnya dibuktikan oleh proyek riset tadi, seharusnya Anda tidak heran bahwa sudah wajar kalau anak mirip dengan ayahnya. Bagaimana kemiripan itu berlanjut dalam hidup mereka mungkin adalah cerminan dari kebiasaan dan pembelajaran, selain dari faktor keturunan. Seorang anak mempelajari setengah dari semua yang ia ketahui dalam usia 3 tahun, dan 3/4 pada usia 7 tahun. Demikian kata para ahli pembelajaran perilaku. Ini tentu saja bukan berlaku atas seluruh pengetahuan yang diperoleh seseorang selama hidupnya, melainkan atas batasan perilaku, pembentukan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, serta pengetahuan tentang arti kehidupan. Seorang anak adalah berkat yang sangat indah. Menyaksikan anak kecil itu mulai berkembang, berpikir, belajar, dan menanggapi, sambil mengetahui bahwa Andalah yang memagari anak itu dari bahaya, adalah tanggung jawab yang hebat dan sekaligus menantang. Kita sering berkata, buah tak jatuh jauh dari pohonnya, yang berarti bahwa anak meniru perilaku atau gaya hidup ayahnya. Para ayah di zaman sekarang yang secara konstan terpisah dari anak-anak mereka karena pekerjaan mereka, kehilangan sebagian besar dari proses belajar mengajar itu. Tidak heran jika di area pedalaman di mana anak-anak dibesarkan di sawah dan kebun sambil belajar, bekerja bersama orang tua mereka, anak-anaknya jauh lebih tidak bermasalah saat bertumbuh dewasa dibandingkan dengan area perkotaan di mana sang ayah berangkat kerja pada dini hari dan pulang pada malam hari, atau yang ayah ibunya tidak bisa akur. Pengaruh ayah dalam hidup seorang muda sangat dalam. Oke, Anda berkata, saya setuju, namun ini tidak mengubah situasi saya. Apa yang bisa saya lakukan untuk memaksimalkan pengaruh saya dalam hidup anak saya? Coba mulai dengan melakukan pedoman-pedoman ini. Pedoman pertama, hadir sebisa mungkin. Jika Anda memiliki pilihan untuk lembur di kantor atau membawa pulang pekerjaan, pilih untuk bekerja di rumah. Kehadiran Anda saja sudah membawa perbedaan. Pedoman kedua, pikirkan prioritas Anda. Bijaklah seorang ayah yang memikirkan dampak bagi anak-anaknya saat mempertimbangkan beralih pekerjaan. Tidak ada kesempatan kedua untuk hal-hal seperti menyaksikan anak Anda bermain sepak bola atau menangkap ikan untuk pertama kalinya. Pedoman ketiga, putuskan mana yang penting. Mengutamakan keluarga berarti menduakan pekerjaan, dan mereka yang memprioritaskan kehidupan keluarga mereka tetap bisa meraih sukses dan penghasilan yang cukup. Seandainya Yesus masih hidup sekarang, saya yakin Dia akan berkata,
gunanya seorang memperoleh jabatan direktur, tetapi ia kehilangan keluarganya. Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti keluarganya? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salam, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: 105,7 Petra FM, masih di program Bun Pagi hari ini, sahabat Petra. Hari Rabu tanggal 7 Oktober tahun 2026. Sahabat Petra, satu lagu yang luar biasa, Allah yang Kudus, menggambarkan bagaimana pengakuan hamba Tuhan atau orang yang percaya bahwa Allah yang luar biasa itu layak untuk disembah. Dan tentu pengakuan ini, sahabat Petra, bukan sekedar pengakuan biasa, tetapi juga muncul dari sebuah pengalaman tentang kebesaran Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Nah, sahabat Petra, kami juga berharap pagi hari ini sahabat Petra juga boleh menemukan Allah yang besar, Allah yang kudus, Allah yang selalu bersama dengan kita. Walaupun Dia ada di tahta yang paling tinggi dalam kehidupan alam semesta ini, tetapi Dia juga adalah Allah yang bersama dengan kita, yang selalu membersamai kita di dalam lini masa kehidupan kita. Apapun yang kita alami, sahabat Petra, pagi hari ini, kita bisa percaya, seperti lagu tadi, Allah yang kudus yang bersama dengan kita. Maka, jika sahabat Petra hari ini mungkin merasakan pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan Anda, jangan lupa sahabat Petra, ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Mungkin ya kita harus berjuang, masih harus berjuang sahabat Petra, tapi kita tidak pernah berjuang sendiri, dan semoga sahabat Petra tetap bisa menikmati perjuangan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Dan kita juga bisa percaya bahwa bersama dengan Tuhan selalu baik adanya sahabat Petra. Tentu iman memang perlu kita perjuangkan, dan semoga sahabat Petra hari ini terus bisa bergumul dan berjuang di dalam iman. Anda yang hari ini juga akan beraktivitas di luar rumah, kami juga terus akan menemani Anda. Semoga perjuangan Anda menuju ke tempat kerja atau tempat usaha, tempat studi Anda juga selamat sampai di tujuan. Anda yang di rumah juga tetap bisa merasakan damai sejahtera sukacita dalam segala aktivitas yang Anda lakukan di rumah. Kita lanjutkan sahabat Petra, Bun Pagi kita hari ini.
1: Petra FM.

0: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
1: Inspirasi Iman Kristen berjudul Tanpa Perkataan. Sahabat Petra, seorang tentara Korea Utara memiliki seorang istri Kristen. Istrinya ini senang sekali menyanyikan lagu rohani di rumah. Suaminya yang

0: ateis ini tidak suka dan melarang istrinya bernyanyi. Sang istri patuh dan tidak bernyanyi lagi. Sebagai gantinya, ia bersenandung saja. Satu waktu, tentara ini tertangkap musuh. Di bawah ancaman senjata, musuh bertanya, apa dia seorang komunis Korea Utara? Untuk pertama kali dalam hidupnya, pria itu begitu takut mati dan menyangkal sambil berkata bahwa ia Kristen. Lalu musuh pun memerintahkan, coba nyanyikan satu lagu Kristen. Saat itu, tentara ini ingat sebuah lagu yang sering disenandungkan istrinya di rumah. Dia hafal nada lagu itu, maka ia pun menyenandungkan Amazing Grace. Musuh yang mendengar senandung lagu itu membebaskannya, dan sejak itu tentara itu menerima Yesus sebagai juru selamat. Sahabat Petra, mungkin ada pasangan kita yang belum percaya kepada berita keselamatan dari Allah. Tentunya, kerinduan terbesar kita adalah supaya mereka menerima Kristus. Sebagai wanita yang memang biasanya lebih banyak berbicara daripada kaum pria, di situ kita berpikir untuk mengkhotbahi mereka dan memberi ceramah panjang lebar supaya mereka mengenal Kristus. Namun, firman Tuhan kali ini berkata lain, perbuatan lebih tajam daripada perkataan. Ketika istri tunduk kepada suami, ketika sikap kita tetap baik, ketika iman kita pada Tuhan benar-benar mengubah hidup kita menjadi semakin baik, sikap-sikap seperti itulah yang justru membuat mereka percaya kepada Kristus. Bahkan, tanpa perlu mengatakan apa-apa kepada mereka, mereka akan melihat kelakuan sahabat Petra yang murni dan saleh dan percaya pada Tuhan. Tunduk kepada suami yang tidak taat pada firman memang bukan hal yang gampang. Namun demikianlah perempuan-perempuan kudus berdandan, yaitu menaruh pengharapan kepada Allah dan dengan demikian tunduk kepada suaminya. Sahabat Petra, Tuhan lebih tahu cara memenangkan suami yang belum taat kepada firman ketimbang Anda. Tuhan yang sanggup mengerjakan perubahan di dalam hati manusia. Biarlah kita yang makin berharap kepada Tuhan saja daripada berusaha memenangkan suami dengan kekuatan dan pemikiran kita sendiri. Orang melihat sikap kita sebagai orang Kristen lebih dahulu, baru ia melihat perkataan kita. Kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang pertama berkata, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Demikianlah inspirasi Iman Kristen kali ini yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen, Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
1: 105,7 Petra FM. Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Laktona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Laktona Diabe.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Laktona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Laktona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.

Masih di Embun Pagi, sahabat Petra. Sekarang sudah pukul 7 lebih 43 menit. Kami juga berharap sahabat Petra masih bisa menikmati kebersamaan kita pagi hari ini. Juga Anda yang masih bersiap-siap untuk beraktivitas, mau berangkat ke tempat aktivitas, kami juga terus mendoakan supaya Anda siap. Tidak ada yang tercecer lagi untuk persiapan-persiapan Anda, dan Anda bisa damai sejahtera berangkat meninggalkan rumah untuk beraktivitas, sahabat Petra. Dan sahabat Petra, ada satu info di Radio Petra. Sekarang ada kamar kos yang masih kosong. Sahabat Petra yang berminat untuk kos di gedung Radio Petra, sahabat Petra bisa menghubungi kami semuanya. Tempat kos yang kami sediakan adalah tempat kos yang eksklusif, tempat kos yang nyaman untuk ditinggali bagi Anda yang berprofesi sebagai profesional muda atau sudah berkeluarga, atau mungkin Anda yang sudah masih studi. Juga kami menerima Anda yang ingin kos di gedung Radio Petra, sahabat Petra, di kos Petra Damai namanya. Semoga info ini menjadi kegembiraan untuk Anda semuanya. Nah, sahabat Petra, hari-hari ini di studio Radio Petra juga sudah mulai agak mendung-mendung ini, sahabat Petra. Masuk di bulan Oktober itu biasanya sudah mulai hujan-hujan itu turun ya. Semoga sahabat Petra juga siap dengan musim hujan, mulai cek-cek rumah ya. Dulu waktu musim hujan mana yang bocor, bisa kita antisipasi juga kebocoran-kebocoran yang terjadi di rumah kita. Mulai bersih-bersih talang, orang Jawa bilang ya, dari apa? Dari daun-daun atau sampah-sampah ya, sehingga tidak menjadi masalah ketika hujan nanti. Dan jangan lupa juga sahabat Petra, bagi Anda yang naik motor juga mulai siap-siap mantol untuk hujan ya, yang mungkin turun di jalan ketika Anda ada di jalanan Kota Yogyakarta ini. Dan semoga kita semua juga diberi kesehatan di masa peralihan musim ini, sahabat Petra, karena seringkali peralihan musim menjadi penyesuaian yang berat bagi tubuh kita. Kita terus bisa menjaga tubuh kita dengan baik, minum air putih yang banyak, kalau perlu juga minum suplemen ya, makan cukup, istirahat cukup untuk kita semuanya, sehingga kita terus dikaruniai kesehatan oleh Tuhan di masa peralihan musim ini, sahabat Petra. Baik sahabat Petra, kita lanjutkan Bun Pagi kita. Ada satu lagu dari NDC, Jawaban Hidupku.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita sudah di penghujung program Bun pagi hari ini. Kami berharap sahabat Petra bisa menikmati seluruh sajian kami di Bun pagi hari ini. Dan kami harus pamit sahabat Petra. Besok kita akan berjumpa kembali di waktu yang sama. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pagi hari ini, dan juga Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani, Pak Erianto, Bu Sri Rahayu, Pak Hari, juga Pak Adi. Terima kasih untuk semua partisipasi Anda di pagi hari ini. Kami pamit dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM. Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Komunikasi antara suami istri tentu mencakup termasuk di dalamnya adalah kehidupan seksual. Karena ini memegang peranan penting dalam kehidupan pernikahan. Dalam komunikasi seksual, suami istri dapat saling memahami seksualitas masing-masing. Melalui komunikasi, setiap masalah seksual yang terjadi diharapkan tidak berakibat lebih buruk. Terbukalah dengan pasangan Anda tentang kapan dan bagaimana sebaiknya berbicara soal kehidupan seksual Anda. Kemauan untuk berbicara tentang kapan dan bagaimana saja mungkin sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Anda memperhatikan kehidupan seksual Anda dengan pasangan, sekaligus kehidupan keluarga. Jangan mengharapkan selalu terjadi kesempurnaan. Aktivitas seksual antara suami istri ada kalanya tidak berakhir dengan sempurna seperti yang Anda harapkan. Namun dengan komunikasi seksual suami istri, bukanlah sesuatu yang hanya cukup sekali dilakukan. Komunikasi seksual harus terus-menerus Anda lakukan sehingga pasangan dapat saling memahami apa yang menjadi keinginan Anda. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalandama Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit pagi, spirit pagi,
5: spirit pagi bersama Andre Wongso.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Pau Bintang, sekantong kue. Pada suatu malam, tampak di bandara seorang wanita sedang menunggu penerbangan pesawat terakhir. Untuk melepas kejenuhan menunggu, si wanita berjalan-jalan di sekitar bandara. Kemudian membeli sebuah buku dan juga sekantong kue di toko bandara. Setelah ke ruang toilet, si wanita bergegas mencari tempat duduk dan mulai membaca buku yang baru dibelinya. Keasikannya membaca terganggu saat ia melihat seorang laki yang duduk di sebelahnya dengan berani mengambil satu atau dua dari kue yang berada di antara mereka. Wanita itu mencoba mengabaikannya dan melanjutkan membaca sambil juga mengambil dan mengunyah kue dengan perasaan jengkel. Dalam hati wanita itu berpikir, kalau aku bukan orang baik, pasti sudah aku tonjok orang ini. Ia merasa kesal saat si pencuri kue yang berani seakan berlomba menghabiskan kue persediaannya. Setiap ia mengambil satu kue, si lelaki juga mengambil satu. Ketika tinggal satu kue yang tersisa, ia bertanya-tanya apa yang akan dilakukan lelaki itu. Dengan senyum di wajahnya, tanpa merasa bersalah, si lelaki mengambil kue terakhir dan membagi menjadi dua. Diberikan separuh kue kepada wanita itu, dan ia makan sisa separuhnya. Si wanita dengan muka bersungut-sungut, menahan marah, merebut kue itu sambil berpikir, ya ampun orang ini, tidak merasa bersalah sedikit pun makan kue orang lain. Sungguh tidak tahu malu dan menyebalkan. Saat jadwal penerbangan diumumkan, bergegas si wanita itu pergi tanpa menoleh sedikit pun kepada si pencuri kue dan berharap tidak berjumpa lagi dengan pencuri yang tidak tahu berterima kasih itu. Setiba di atas pesawat, sambil menghela nafas lega, dia menempati tempat duduknya. Saat si wanita ingin melanjutkan membaca, segera tangannya meraih ke dalam tas. Dan dia pun kaget setengah mati. Astaga, jari tangannya tengah meraba kantong kue. Masih tertutup dan belum tersentuh. Sesaat, pikirannya serasa lumpuh. Aduh, celaka. Jadi kue yang telah kumakan tadi adalah milik lelaki itu. Sungguh keterlaluan aku. Menuduh orang mencuri. Mencuri kayak orang tidak bersalah. Yang ternyata adalah si pemilik kue itu sendiri. Hatinya serta-merta merasakan rasa malu dan sesal yang dalam. Ya ampun. Sebenarnya akulah yang tidak tahu malu. Kasar dan tidak tahu berterima kasih. Akulah si pencuri kue itu. Sambil memejamkan mata penuh sesal, dia tahu sudah terlambat untuk meminta maaf atas kesalahannya menuduh orang lain

0: Pendengar yang bijak, dalam hidup ini, kisah pencuri kue seperti tadi sering terjadi. Kita sering uhui, berburuk sangka, dan melihat orang lain dengan persepsi kacamata kita sendiri. Menuduh orang lain yang salah, tidak tahu diri, tidak tahu malu, pembuat masalah, dan lain sebagainya. Sehingga melahirkan konflik yang tidak berguna, serta permusuhan yang berkepanjangan. Alangkah baiknya apabila kita mampu berkaca pada diri sendiri sebelum melontarkan segala tuduhan kepada orang lain. Mampu mengendalikan emosi dengan pikiran secara jernih, sehingga penyesalan di kemudian hari tidak perlu terjadi.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Iksu Ai Tohwa, seikat bunga untuk sang kekasih. Aduh Bu, telat nih. Kenapa tidak menguni Bapak? Meeting hari ini sangat penting. Tidak sempat sarapan nih. Sambil mengomel, si suami tergesa-gesa berangkat mengendarai mobilnya menuju kantor tanpa menghiraukan istrinya lagi. Di tengah jalan, dia memutuskan membeli roti dan secangkir kopi untuk sarapan. Saat berada di luar toko, dia melihat seorang gadis kecil memilih beberapa tangkai bunga di toko bunga sebelah. Berapa harganya bunga ini, Pak? 30.000, jawab pemilik toko. Diletakkan bunga-bunga itu dan memilih yang lain dan bertanya sekali lagi, kalau yang ini berapa harganya, Pak? Oh, yang itu 50.000, Nak, jawab pemilik toko dengan sabar. Setelah tertegun sejenak, diletakkannya lagi bunga-bunga itu ke tempatnya. Dengan sedih, dia bertanya perlahan, apakah ada bunga yang harganya 5.000, Pak? Sambil membawa roti dan kopinya, si pria menghampiri gadis kecil itu dan bertanya, Nak, kamu membeli bunga untuk siapa? Untuk mama saya, Om. Mama saya hari ini berulang tahun. Pria itu terpana. Tiba-tiba, dia teringat bahwa pada hari ini, istrinya juga sedang berulang tahun. Karena tergesa-gesa, dia belum sempat mengucapkan selamat ulang tahun pada istrinya. Pak, beli bunga ini 2 ikat ya. Satu untuk gadis kecil ini, satu lagi tolong antar ke alamat ini, kata si pria kepada pemilik toko sambil membayar dan memberikan kartu namanya. Nak, bunga ini Om belikan untukmu sebagai tanda terima kasih karena telah mengingatkan hari ulang tahun istri Bapak di rumah. Anak itu dengan gembira menerima bunga sambil mengucapkan terima kasih dan segera pergi. Setelah beberapa meter menjalankan mobil, dilihatnya si gadis kecil berjalan searah dengan tujuannya. Hai, mau ikut Om sekalian? Dengan tersenyum, dia mengangguk dan masuk ke mobil. Sampai di tepi jalan yang sepi, si gadis minta turun dan berjalan memasuki sebuah lorong jalan. Karena penasaran, pria itu mengikutinya diam-diam. Betapa kaget ketika melihat si gadis kecil akhirnya meletakkan bunga di sebuah gundukan tanah merah yang masih basah. Nak, ini kuburan siapa? Tanyanya sambil berjongkok di sebelah si gadis. Ini kuburan mama saya, Om. Hari ini adalah hari ulang tahun beliau. Sayangnya, 3 hari yang lalu, mama telah meninggal dunia. Jawaban itu membawanya dalam doa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, istriku masih hidup dan masih ada kesempatan bagiku untuk memperbaiki kesalahan ini. Dengan segera, ia pergi dari situ dan kembali ke toko bunga untuk membawa dan memberikan sendiri bunga yang telah dipesan kepada istrinya. Di zaman yang semakin maju seperti sekarang ini, Kuan Ai, perhatian dan kasih sayang seringkali terkalahkan dengan alasan kesibukan. Tidak ada waktu. Dan lebih parah, bila disertai sikap masa bodoh. Selama kita masih bisa menikmati nafas kehidupan yang diberikan Yang Maha Kuasa, maka senho tome hau, hidup akan terasa lebih bergairah bila disertai dengan harapan, perhatian, dan kasih sayang dari dan untuk orang lain. Apalagi orang-orang di sekitar kita dan yang kita cintai. Kalau tidak sekarang kita memerhatikan orang-orang yang kita kasih, lalu kapan?
4: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
5: Petra FM.
6: Spirit pagi, spirit pagi,
7: spirit pagi.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Iklisah, sebutir pasir.

0: Dikisahkan ada seorang pendaki gunung yang sangat terkenal karena kemampuannya menaklukkan hampir semua gunung tertinggi di setiap negara. Dia terkenal dengan keberaniannya mengambil rute pendakian yang sulit, menantang, dan kesiagaan fisik serta mentalitasnya dalam menghadapi segala macam resiko. Kecintaannya kepada lingkungan hidup juga mengundang penghargaan dari berbagai organisasi, baik di dalam maupun luar negeri. Dalam sebuah wawancara dengan sebuah televisi, setelah penghargaan yang kesekian kali diterimanya, si reporter mengajukan pertanyaan, "Tuan, seluruh anak negeri ini begitu bangga dengan keberhasilan yang telah Anda capai. Anda terkenal dengan keberanian dan kehebatan Anda menghadapi mara bahaya dan mampu berhasil mengatasinya dengan selamat hingga ke puncak gunung. Yang ini kami tahu, apakah Anda benar-benar tidak mengenal rasa takut? Dan bila ada, apa yang Anda takuti?" Si petualang pun dengan sabar menjawab, "Saya berterima kasih dan bersyukur bahwa apa yang telah saya kerjakan selama ini ternyata telah mendapat perhatian oleh banyak pihak, sehingga penghargaan itu diberikan kepada saya. Memang saya akui, menaklukkan setiap gunung adalah tantangan tidak bisa saya lewatkan. Di setiap pendakian ada banyak hal yang telah saya hadapi. Di antaranya berbagai macam binatang buas, semak belukar dan bebatuan, jurang dan bukit yang curam. Semua itu bukanlah hal yang menakutkan buat saya. Namun ada satu hal kecil yang pernah membuat saya benar-benar takut." Setelah jeda sejenak, dia pun melanjutkan, "Anda ingin tahu apa yang saya takutkan? Bukan gunung, binatang buas, atau jurang, tetapi iklisa, sebutir pasir." Setelah jeda sesaat, dia melanjutkan lagi, "Aneh bukan? Begini ceritanya, karena kelalaian saya, entah bagaimana, sebutir pasir diam-diam menyelinap di kaos kaki yang saya kenakan dan masuk ke sela-sela kuku. Jari kaki saya akhirnya menjadi bengkak, infeksi, dan nyaris diamputasi. Hampir saja saya tidak bisa lagi menggunakan kaki yang menjadi modal utama dalam kesenangan saya mendaki. Sejak saat itu, saya tahu penghalang kesuksesan bukan pada gunung yang paling tinggi, tetapi pada hal remeh yang tidak kita sadari, yakni sebutir pasir yang seakan tidak tampak di mata. Hal itu membuat saya harus selalu waspada dan berhati-hati dalam melangkah." Pendengar yang berbahagia, demikian pula di dalam kehidupan ini, begitu banyak orang memiliki kelebihan-kelebihan yang potensial, yang bisa membawa kemajuan. Namun bisa saja, gara-gara kelemahan-kelemahan kecil yang tidak diperhatikan dan diremehkan, sehingga kelemahan-kelemahan tadi menjadi culik penghalang kita dalam mewujudkan kesuksesan. Kelemahan-kelemahan kecil itu bisa berupa cara kita berkomunikasi, sudut pandang kita, cara berpakaian, sopan santun, cara mengkritik, dan lain sebagainya. Bila kita mau dan mampu selalu memerhatikan kelemahan-kelemahan kita dan berusaha mengikis bahkan melenyapkannya, maka setiap kelemahan akan menjadi tunggik, kekuatan pendorong, dan tentu kemajuan atau prestasi yang kita inginkan kelak akan tercapai.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit.

0: Jalandhar Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM / Jogja.

0: ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya masih tinggal di Jakarta Barat ya, dan kadang saya bermain ke tempat adik saya di daerah Jakarta Utara. Ketika pulang dari Jakarta Utara menuju Jakarta Barat, otomatis saya akan melewati perempatan Grogol ya, di bawah itu jembatan layangnya. Nah, di situ saya sering melihat ada seorang bapak-bapak ya, yang maaf secara fisik tidak sempurna karena tangannya hanya satu, tangan yang satunya hanya setengah. Kemudian kakinya juga tidak lurus sehingga jalannya tertatih-tatih. Bapak ini menjajakan koran, ya. Nah, suatu ketika saya melewati lampu merah itu, dan karena lampunya sedang menyala merah, saya berhenti. Kemudian bapak itu mendekati jendela mobil saya. Karena situasinya kita tahu belakangan ini sedang orang menjaga jarak dan sebagainya, ya, himbauan pemerintah akan menjaga jarak untuk menghindari penyebaran COVID-19 ini. Saya berpikir saya tidak mau terlalu banyak berinteraksi dengan penjual koran ini, tapi saya akan memberikan uang karena saya pikir mungkin akan berguna. Jadi saya buka dompet, saya ambil 10.000 dan saya buka jendela. Saya berikan uang itu, tapi saya menolak koran yang diberikan. Tapi apa yang terjadi, saya sungguh terkaget-kaget saat itu, karena bapak itu menolak uang saya dan langsung pergi. Dan kemudian sambil jalan tertatih, dia berbicara sedikit mengomel. Dia mengomelnya mengatakan, "Saya bukan pengemis, saya bukan pengemis, saya tidak mau." Kemudian pergi. Saya sampai mendengar kata itu, saya tidak sempat bereaksi apa-apa, saya tutup jendela, tapi saya jadi termenung. Ini menarik sekali, luar biasa sekali. Orang yang secara fisik, tidak seperti yang orang lainnya, tetapi dia memiliki jiwa yang justru lebih kuat, ya, memiliki harga diri yang tinggi. Dia tidak mau meminta-minta, tidak mau menerima uang kalau dia tidak bekerja. Nah, disitulah hari itu saya mendapat pembelajaran bahwa fisik kita sebenarnya bukanlah batasan untuk harga diri ataupun kekayaan batin yang kita miliki. Fisik kita bukanlah batasan itu. Ya, saya belajar banyak dari bapak itu hari itu, dan karena itu saya bagikan pada sobat Petra hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.

0: 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000, berhak mendapatkan satu nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap, kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya, ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota PT CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan 3 perintis TNI Angkatan Udara tersebut di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi.

0: Sir, tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Kemarin ya, gak sengaja saya itu buka-buka handphone, buka WhatsApp, melihat profile picture dari salah seorang relasi ya, relasi yang lama sekali gak saya ini. Gak sengaja saya kok tiba-tiba bisa melihat profile picture beliau. Nah, di profile picture tersebut nampak beliau berserta keluarga dan ketiga anaknya. Ya, ketiga anaknya laki-laki yang sudah tampak dewasa. Dan tiba-tiba saya terhenyak karena saya tahu betul ketiga anak tersebut, terutama yang sulung itu lahir ketika saya masih SMA. Jadi itu sudah cukup lama ya. Tiba-tiba saya kaget karena ternyata anak ini sudah sebesar ini gitu. Anak yang dulu bayi ternyata sudah sebesar ini, sudah dewasa, sudah berkeluarga. Dan benar sekali kata-kata orang bahwa ada istilah time flies, ya, waktu itu terbang. Saya seperti tersentak dan diingatkan, iya, waktu ternyata betul-betul terbang. Dan ini mengingatkan saya untuk menggunakan waktu lebih baik, karena menjadi ingat apa sih yang sudah saya kerjakan selama ini. Ya, memang betul bagi orang-orang tertentu, kadang khususnya kalau orang yang sedang menunggu, waktu itu berjalan sangat lambat buat orang yang sedang menunggu. Tetapi satu hal yang pasti, waktu itu adalah sesuatu yang jika telah berlalu, tidak akan datang kembali. Karena itu, sahabat Petra, yuk coba kita pastikan kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Datang ke Jogja katanya belum lengkap kalau belum datang ke Pasar Beringharjo. Pasar ini ternyata adalah pasar tertua di Jogja loh. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonomisnya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal yang terdiri dari keraton, alun-alun utara keraton, dan Pasar Beringharjo yang melambangkan fungsi ekonomi. Wilayah Pasar Beringharjo mulanya merupakan hutan beringin. Tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. Nama Beringharjo sendiri diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9, artinya wilayah yang semula pohon beringin atau bering diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo. Kini, para wisatawan memakai pasar ini sebagai tempat belanja yang menyenangkan.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert, tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Seorang guru pernah berkata bahwa ada dua hal yang membuat manusia tidak bisa bahagia. Yang pertama adalah keterikatan pada masa lalu, dan yang kedua adalah kekhawatiran pada masa depan. Keterikatan pada masa lalu bisa berupa penyesalan, bisa juga berupa kemarahan atas apa yang telah terjadi. Ya, dan pikiran dikuasai oleh kedua hal tersebut yang sudah lewat dan terus diputar dalam pikiran berulang-ulang, itu bisa membuat manusia tidak bahagia. Kemudian yang kedua adalah tadi ya, kekhawatiran pada masa depan. Karena apa? Karena pikiran terlalu fokus pada hal-hal negatif yang mungkin terjadi. Dan ketika itu terjadi, kekhawatiran bisa menumpuk dan membuat kita kehilangan kebahagiaan kita. Apakah itu benar atau salah? Ini bukan sekedar masalah benar atau salah, tetapi ini adalah masalah pilihan. Tepatnya, ini adalah masalah konsekuensi sebuah pilihan. Sebab ketika kita memilih, kita membiarkan pikiran kita terfokus kepada masa lalu atau masa depan, sangat mungkin kita tidak bisa merasakan kebahagiaan masa sekarang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mencoba fokus pada saat ini, menikmati keindahan hari ini, dan memberikan yang terbaik untuk hari ini. Karena ketika kita fokus pada masa sekarang, memberikan yang terbaik dengan masa sekarang, maka hal-hal terbaik pun sangat mungkin terjadi di masa depan. Sementara fokus pada masa lalu adalah sesuatu yang mungkin tidak berguna, karena kita tidak bisa merubah apapun juga yang sudah lewat. Sedangkan fokus terlalu banyak pada masa depan, kekhawatiran pada masa depan juga tidak berguna, karena yang kita khawatirkan pun belum tentu terjadi. Jadi karena itu, yuk kita coba hidup di masa sekarang, nikmati apa yang ada dan berikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: 9 pagi, Spirit Pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau kita lewat kawasan Wijilan, nah kawasan yang banyak gudegnya itu loh. Nah, akan nemuin sebuah pintu gerbang masuk Benteng Keraton Yogyakarta. Tahu kan kalau mau masuk pasti ada pintunya yang agak gelap gitu. Pintu gerbang ini oleh orang Jogja disebut dengan nama Plengkung. Nah, Plengkung dalam bahasa Jawa artinya pintu yang plengkung. Gampang kan? Nah, menurut sejarah, Keraton Yogyakarta mempunyai plengkung yang berjumlah 5 buah. Namun yang sekarang ini masih tersisa cuma 2 plengkung aja, yaitu Plengkung Tarunasuro atau Plengkung Wijilan, serta Plengkung Nirboyo atau yang sekarang kita kenal dengan nama Plengkung Gading. Nah, 3 plengkung lainnya adalah Plengkung Madyasuro, Plengkung Jogoboyo atau Plengkung Taman Sari, serta Plengkung Jagasuro yang terletak di sebelah barat alun-alun utara. Nah, konon nih ya, dulunya nih plengkung yang dilengkapi dengan sebuah pintu besar. Saat dibuka, pintu tersebut dapat berfungsi sebagai jembatan yang bisa melintasi parit. Nah, berdasarkan tata kota di masa lalu, benteng keraton tersebut dikelilingi tembok tebal dan tinggi serta parit yang berguna untuk menghalau musuh. Wah, tapi sekarang paritnya kemana ya?

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: ini di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Para kekasih, itu sebab saya ingin mengajak untuk kita membuka beberapa ayat di dalam surat Efesus pasal yang ketiga, ayat 12. Mohon dibuka pada Alkitab Saudara. Efesus pasal yang ketiga, ayat 12, kemudian ayat 14, sampai dengan ayat yang ke-17. Surat Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 dan 14 sampai 17. 1, 2, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Amin. Katakan ini luar biasa. Kalau begini caranya saya hidup luar biasa. Beri tepuk tangan yang baik bagi Dia hari ini. Efesus 3 ayat yang ke-12 tadi katakan, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Kita mendapat keberanian. Saya sudah jelaskan minggu kemarin, kenapa seseorang tidak berani menghadap Tuhan? Karena orang ini berdosa, bersalah, dan belum dibereskan dosanya. Sudah. Jadi belum apa-apa, saya belum minta, saya belum doa, saya belum berserah tentang apa yang menjadi beban hidup saya kepada Tuhan. Saya sudah tidak bakal dapat. Belum apa-apa, belum ada action memohon sesuatu, belum. Tetapi karena saya belum beres di hadirat Tuhan, maka tidak mungkin saya menerima. Saya bahkan tidak berani menghadap tahta hadirat-Nya. Sudah. Lalu di sini kita membayangkan ketika kita meninggal dunia, beranikah kita menghadap hakim di atas segala hakim nanti? Sudah. Kalau kita masih belum dibereskan semua dosa kita, ini persoalan yang gawat, persoalan yang sangat-sangat terlalu besar. Tidak ada restitusinya, tidak ada cara untuk bayarnya, cara untuk menukarnya, cara untuk membuat sedikit lebih enteng, tidak ada. Itu sebab seorang dia harus membuat beres hidupnya di hadapan Tuhan. Setiap waktu dia menyadari dia berbuat dosa, dia harus minta diampuni dosanya dan dia harus berjanji bahwa dia akan hidup kudus dan berkenan kepada Bapa di sorga. Amin. Katakan amin. Saya harus demikian atau saya akan masuk dalam hukuman. Saya tidak sudi masuk dalam hukuman. Beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Sebab Rasul Paulus mengajar sidang jemaat di Efesus supaya mereka mempunyai keberanian, beroleh keberanian dan jalan masuk. Tidak ada keberanian, Tuhan tutup pintu. Ah, kamu itu paling gak berani datang sini. Kamu tidak punya kelayakan datang menghadap tahta hadirat Allah. Kamu tidak layak untuk berdoa. Berdoa pun kamu gak layak. Coba. Wah, gimana ya? Tapi ini kita tidak kepikiran. Sedang. Itu sebab minggu kemarin saya bilang, kenapa banyak anak-anak Tuhan mundur dari Tuhan? Karena doanya tidak dijawab. Dan dia tidak tahu kenapa. Pastilah Tuhan jahat, pastilah Tuhan diskriminatif, pastilah Tuhan melupakan saya, atau dia melupakan janjinya sendiri. Sudah, padahal kita tidak mau melihat ke dalam diri kita bahwa kita sebenarnya tidak punya keberanian untuk masuk kepada Dia. Kalau kita punya hak, punya keberanian, punya legalitas untuk menghadap tahta Allah, dibuka pintu sorga, dibuka. Karena kita dengan keberanian yang kita terima dari Tuhan, karena kita sudah beres, katakan, karena saya sudah beres dengan Allah Bapa di sorga melalui darah anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, maka saya mempunyai jalan, pintu ke sorga dibuka. Amin. Jadi di sini kita melihat bahwa seringkali kita ini kecewa banget, dan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang sudah berhasil luar biasa menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan, bahkan ganti agama. Sudah, itu sudah semakin banyak di seluruh dunia. Saudara mesti tahu apa sebab. Karena mereka sebetulnya tidak mau bikin beres di hadapan Allah, sehingga mereka merasa kecewa. Kenapa ya? Aku kok tidak ada damai sejahtera ya? Aku sudah melayani Tuhan, aku sudah berbuat banyak, aku seorang yang sangat rohani, sudah puluhan tahun, belasan tahun. Kenapa aku tidak mempunyai satu rasa bahwa aku ini bisa menghadap kepada Tuhan seperti dulu? Sudah, sekali lagi kita harus menyalahkan dosa yang kita lakukan di dalam hidup kita. Karena dengan dosa kita tidak punya keberanian sama sekali. Sudah, sehingga pintu surga juga tidak mengizinkan kita menaikkan doa kita kepada-Nya. Tapi seorang yang betul-betul dia takut kepada Tuhan, saudara, sesuai dengan apa yang tadi kita baca dalam ayat 12, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah. Keberanian, katakan, saya mendapat keberanian berdasarkan janji Alkitab ini untuk masuk ke hadirat Allah. Sudah, sebab tidak sulit karena ada janji ini. Kenapa tetap tidak bisa? Karena kitanya tidak mau bertobat. Memang tidak ada satu manusia berdosa bisa connection, bisa yang satu hubungan dengan Kristus, dengan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Tidak mungkin. Tetapi karena Dia memberikan kepada kita pengampunan dosa, Dia memberikan pengurapan minyak kepada kita, maka kita boleh mendapat jalan masuk ke dalam. Masalahnya adalah keberanian ada apa tidak. Itu masalahnya kita. Sudah, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara untuk memperhatikan ini pelajaran yang penting sekali. Seorang yang sudah mempunyai akses dengan Bapa di sorga, dan dia menjaga hidupnya supaya selalu punya akses dengan Tuhan, maka dia akan menjadi satu orang yang apa-apa enteng semuanya. Apa-apa terjadi mulia dalam hidupnya. Yang percaya katakan, saya ingin demikian. Supaya doa saya bukan sesuai keinginan saya, tetapi sesuai kasih karunia-Nya. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Seringkali kami kecil hati, tapi sekarang kami berani hati, dan kami percaya engkau akan bekerja, karena kami bisa pegang perjanjian-Mu dengan iman kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dalam penebus kami, dan kita semua mengaminkan. Amin. Haleluya.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12:10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi,
2: jam 12 siang dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
3: 105,7 Petra FM.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

0: from Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat siang sobat Petra. Ketemu lagi hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026. Harapannya selalu baik hari ini untuk sahabat Petra semuanya. Terus semakin sehat, lancar semuanya. Sampai jam 2 nanti seperti biasa kita ketemu di Gita Prima dengan lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits beberapa waktu yang lalu. Dan untuk yang mau request juga masih boleh, silakan 0856-0202-4567. Masih panas dan tentu saja cuacanya, dan pasti kita semuanya harus menyesuaikan diri agar tetap bisa menyesuaikan atau beradaptasi atau bisa melakukan segala yang memang harus kita lakukan siang hari ini. Sampai jam 2 nanti di Gita Prima.

0: Dita prima. Dita prima. Dita prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

Sahabat Petra, Renungan, sebuah lagu dari Didi Mirhat. Sebuah lagu yang bertemakan lebih tinggi dibanding lagu-lagu yang biasanya bicara tentang lingkungan, tentang cinta dan lain-lain. Sengaja Sahabat Petra, kita coba dengerin lagi, lama juga tidak kita dengarkan. Dan yang jelas lagunya mengingatkan kita untuk kadang-kadang lupa untuk merenung gitu. Sebuah renungan katanya gitu. Yang sudah ya, terima kasih ke 0856-02-02-4567, nanti dibaca ya. Dan seperti biasa juga di Kitab Prima saya juga akan sharing, akan cerita, akan menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, paling tidak membuat kita ngangguk sekali lah gitu. Bukan soal sidang MK, karena sudah seru banget di media sosial. Ya, di media sosial seru, ada yang seneng, ada yang sedih, ada yang salah tangkap. Ya, semuanya sahabat beta, kalau dilihat dari masing-masing motivasinya pasti yang paling benar gitu. Silahkan disimak dan silahkan sahabat beta juga membacanya untuk menambah wawasan apa yang terjadi di MK pasca keputusan semalam gitu. Ya, tentu saja ada yang senang itu tadi, ada yang sedih gitu. Tapi kita enggak akan bahas ke sana sampai betul, karena semuanya bisa dibaca di situ dan final. Sudah final, kalau keputusan MK itu sudah final. Katanya begitu gitu. Jadi apapun hasilnya itu sudah terjadi semalam gitu. Saya akan bahas sebuah kenyataan juga sahabat Petra, bukan sidang tapi sidang di jalan. Ini benar-benar tadi pagi saya mau cerita sebuah kejadian tadi pagi yang benar-benar saya alami gitu. Ini benar ya, artinya wah ini lumayan ini, kalau saya sharing disharingkan ke sahabat Petra mungkin bisa mengingatkan kembali untuk peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Apalagi itu orang-orang yang kita cintai, entah orang tua, entah saudara gitu. Jadi intinya sahabat Petra, ya singkat cerita, pagi pas saya keluar gitu, lari-lari gitu, olahraga kecil gitu di sekitar sana mana, Mandala Krida gitu. Tiba-tiba saya didatangi seorang pria gitu yang sudah paruh baya gitu. Sederhana orangnya, pakai kaos olahraga gitu. Kaos basket apa istilahnya itu ya, warna biru, kemudian pakai celana pendek, kemudian pakai sendal gitu, pakai kacamata, berkumis, dan badannya agak pendekan gitu, artinya di bawah 165 lah gitu. Nah, saya sempat kaget karena saya lagi jalan gitu, tiba-tiba disapa, terus dia menanyakan sebuah tempat. Kebetulan saya tahu, kemudian saya jawab. Dia menanyakan sebuah apa lokasi sebuah pasar gitu, yang sebenarnya dia tahu cukup, kayaknya tapi lupa gitu. Terus saya jawabin arah selatan, Pak, dari sini arah selatan. Kemudian ya kira-kira kalau jalan kaki 20 menit gitu. Tapi begitu saya terangkan, oh dia paham. Tapi saya mulai curiga ketika dia menanyakan hal yang sama lagi sampai berulang kali. Sampai saya kalau nggak salah ingat itu sampai 3-4 kali pertanyaannya yang sama sahabat Petra. Nah ini baru saya sadar kayaknya bapak ini ada sesuatu yang sedang dihinggapi. Saya mau ngomong apa kok dihinggapi, kayaknya bapaknya kalau saya melihat ya, saya searching tadi di media gitu, kenapa ini apa itu. Ternyata memang ini semacam apa sahabat Petra, pada orang-orang usia tertentu gitu, ada yang namanya istilah umumnya demensia gitu ya. Jadi demensia itu istilah umumnya, tapi ada salah satu jenisnya yang sering kita dengar juga sahabat Petra, yaitu Alzheimer ya, Alzheimer. Jadi ini adalah apa yang orang-orang yang kena ini, kena demensia atau khususnya Alzheimer itu, sahabat Petra, salah satu cirinya adalah yang saya hadapi tadi pagi gitu.
Saya sampai bingung akhirnya saya bertanya mau kemana sih Pak sebenarnya gitu. Saya rumahnya di sana gitu. Tapi tempat itu masih ada nggak ya Pak? Masih ada lagi nggak Mas gitu? Oh masih di sana di sebelah sana gitu deket pasar kan gitu. Pasarnya sudah pindah ya Mas katanya gitu. Sampai 10 kali lebih Sobat Petra akhirnya saya itu menyadari dan akhirnya ada seorang teman yang mendekati saya. Saya mau antar sebenarnya karena sudah pada kesimpulan bahwa bapak-bapak ini lagi bingung gitu. Ya, bingung karena mengulangi sebuah pertanyaan yang ketika saya searching ini Sobat Petra ternyata memang ada sebuah ciri yang masuk ke bapaknya ini bahwa ketika seseorang sering bertanya berulang, ini biasanya sering terjadi, baru dijawab, kita jawab beberapa 3 menit yang lalu, kemudian ditanya lagi dengan pertanyaan yang persis sama gitu. Jadi seolah-olah percakapan itu belum pernah terjadi. Saya juga sedikit capek tadi karena ngulang banyak banget gitu, tapi karena kasihan, ya saya jawab akhirnya mengambil sebuah kesimpulan. Kayaknya bapak ini lagi kena demensia secara umum ya. Saya nggak tahu apakah ini dia termasuk salah satu jenisnya Alzheimer atau bukan gitu. Sering bertanya berulang. Siapa tahu nanti Sobat Peter ketemu di jalan orang-orang yang seperti ini. Jadi kita tahu untuk bagaimana cara membantunya gitu. Nah ini juga terjadi tadi juga kebingungan waktu dan tempat. Dan masalahnya sepertinya makanya tadi tersesat gitu. Kayak tersesat gitu. Di lingkungan yang sebenarnya sudah akrab karena tidak terlalu jauh dengan yang ditanyakan tadi. Atau bingung sekarang hari apa misalnya seperti itu. Kemudian tanggal berapa bahkan musim apa itu kadang-kadang juga kebingungan waktu dan tempat. Kalau Bapak tadi menanyakan ke saya itu lebih ke arah menanyakan tempat yang berulang. Bahkan sudah saya ceritakan detail gitu, saya sempat ceritakan dengan detail tapi malah dibantah. Itu masih ada ya? Saya pun ketawa terus akhirnya waduh ini kayaknya perlu perlu sebuah atau perlu orang lain yang bisa mengantarkan gitu kalau nggak bisa keluarganya kasihan pasti akan tersesat gitu ya. Itu tadi yang saya temuin tadi pagi Sahabat Petra. Saya hanya mau mengingatkan Sahabat Petra mungkin ada saudara siapapun di situ yang satu rumah dan kebetulan sudah tahu ketahuan bahwa punya penyakit atau apa istilahnya demensia gitu, mengalami yang namanya istilahnya demensia atau mungkin lebih khususnya Alzheimer gitu. Mohon jangan teledor Sahabat Petra karena kalau saya melihat tadi kasihan banget, bingung gitu. Dan saya sudah sempat tawarkan diantar gitu tapi kayaknya nggak mau walaupun akhirnya agak dong jalan tapi beberapa menit kemudian balik lagi ketemu saya lagi Sahabat Petra ya. Akhirnya ada seorang teman yang kebetulan naik motor, terus ada apa mas gini-gini, terus saya minta tolong. Tadi saya anterin gak mau, gitu, terus ada yang naik motor, dianterin, diboncengin. Ya mudah-mudahan sudah ketemu sama keluarganya ya. Jadi Sahabat Petra untuk yang mempunyai saudara yang serumah gitu, untuk tetap memperhatikan, jadi jangan sampai keluar sendiri gitu, keluar rumah kemudian mungkin alasannya jalan-jalan atau beli sesuatu, pasti akan bingung sampai Peter kalau memang jadi penderita demensia atau Alzheimer gitu. Karena risikonya bisa-bisa terjadi kecelakaan lalu lintas sahabat Peter karena penderita demensia ini seringkali kehilangan kemampuan untuk menilai situasi jalan raya. Kemudian juga tadi saya nggak sempat juga memberikan minum kayaknya sih karena jauh ya kayaknya udah jauh tadi bicara berjalannya. Jadi kadang-kadang mereka juga dehidrasi, kelaparan dan kelelahan ekstrim karena kebingungan mau kemana, ke kiri ke kanan dan sebagainya. Mudah-mudahan Sahabat Petra yang cerita saya tadi bisa menjadi masukan untuk Sahabat Petra semuanya. Jadi ciri-cirinya tadi lupa, sering tanya berulang. Terus saya nggak tahu Sahabat Peter semuanya apa juga suka sering pelupa. Ada juga teman saya yang suka sering lupa hal-hal khusus ya, ketika pinjam terus lupa membalikan gitu. Tapi ternyata ada juga istilahnya untuk orang-orang tersebut Sahabat Peter. Nanti kita lanjut.

Sebuah lagu tahun 89, kesan pertama Didi Beauvoir, sahabat Petra. Kemudian saya baca dulu satu request atau dua nanti. Mbak Dewi, terima kasih sudah WA juga, katanya buat teman-teman yang lagi ketemuan, mudah-mudahan kita terus bisa bersama katanya. Lagunya Armada katanya, saya lupa yang mana ya, harusnya aku ya. Ya mudah-mudahan enak, nanti kita dengarkan ya, coba saya cari. Kemudian buat juga buat Bunda Memes, terima kasih juga sudah WA seperti biasa untuk semuanya. Bunda Memes ini di Jogja Selatan gitu. Kalau Tito Sumarsono kayaknya bukan kau judulnya, Kak BM ya, kayaknya judulnya kamu gitu. Mudah-mudahan benar yang dimaksud itu ya. Buat sahabat Petra semuanya katanya, pokoknya bahagia selalu, sehat selalu katanya. Biasa juga buat Mbak Eri, terus di Sidoarum. Pokoknya buat semuanya salam sehat, bahagia, dan kabarnya baik selalu katanya. Baik, terima kasih. Nanti didengarkan lagu ini, sudah saya siapkan gitu. Sebelum lagu, sahabat Petra, satu lagi yang perlu saya informasikan, karena ini biar nggak lepas dari tadi yang kita obrolkan gitu. Jika sahabat Petra seperti yang saya alami tadi pagi gitu, terus tiba-tiba salah satu anggota keluarganya yang memang penderita demensia gitu, kalau misalnya tiba-tiba sadar nggak ada di rumah, yang paling cepat ada sebuah strategi carinya adalah di tempat favorit yang dulu sering dikunjungi oleh penderita demensia, misalnya masjid lama, gereja, kemudian pasar atau rumah tetangga. Biasanya penderita demensia ini mendatangi tempat bernilai yang memorinya kuat, sahabat Petra. Kalau tadi bapaknya yang ketemu saya selalu mengatakan pasar ya, sebuah nama pasar, benar ya, berarti demensia ya. Dan juga jangan panik kalau lagi cari, mungkin tidak di tempat, ya mau tidak mau harus melaporkan ke yang berwenang gitu. Itu sahabat Petra. Dan untuk antisipasi sahabat Petra, untuk sahabat Petra yang punya keluarga demensia, itu salah satunya jangan ragu dan jangan malu untuk memberikan ID tag gitu ya, nama lengkap dan yang menunjukkan identitas, biar kita semuanya yang mungkin menemukan bisa membantu. Kayak tadi saya juga bingung gitu, karena ngomongnya bolak-balik dan ditanya lagi, jadi saya ragu sendiri gitu ya. Sekali lagi, disediakan ID tag yang bisa dipakai, mungkin terus nama telepon darurat keluarga kalau siapa tahu nanti harus menghubungi, biar yang dihadapi kayak tadi saya bingung gitu. Juga yang kekinian, mau tidak mau, ini serius ini sahabat Petra, jadi bukan mobil, bukan kendaraan aja yang dipasang GPS gitu. Jadi mungkin ada semacam GPS yang ditaruh di dompet atau di mana gitu. Itu biar kita tidak kebingungan gitu. Kemudian beritahu tetangga dan lingkungan sekitar juga, modifikasi pengamanan rumah. Jadi kalau keluar yang bersangkutan kita tahu, mungkin pintunya dengan bel kalau dibuka bunyi sendiri dan sebagainya. Dan jangan lupa sahabat Petra, namanya yang sebuah pertanyaan, apakah yang dialami bapak tadi kalau itu bisa dikatakan demensia, apakah juga bisa terkena anak muda gitu. Ternyata bisa sahabat Petra, karena ini ada faktor genetik, kemudian ada beberapa varian yang menyebabkan ini terjadi. Mudah-mudahan sehat semuanya sahabat Petra. Lagunya kita dengarkan dari Armada yang tadi minta Mbak sahabat tadi, Mbak Dewi ya, harusnya aku, kemudian BM, Kak BM minta Tito Sumarsono. Kita dengarkan dulu.

Sahabat Petra, sekarang jam 1 lebih 38 menit. Sekilas ada info, ada Rabu murah promo buah, Sahabat Petra, dari mana kampus. Jadi siapa tahu Sahabat Petra butuh buah-buahan ya. Periode tanggal 7 Oktober ini ada istilahnya, namanya programnya Rabu Murah promo buah gitu. Silakan ke mana kampus Sahabat Petra, ada mangga, kemudian ada apel dan sebagainya. Silakan dikunjungi di mana kampus khusus hari Rabu hari ini ya. Nanti mungkin ada info lagi. Sahabat Petra, ada yang menarik gitu. Fenomena lupa. Kalau ada yang menderita amnesia atau koamnesia, demensia, atau yang lebih khusus Alzheimer itu, Sahabat Petra, ya, itu karena sejenis ya penyakit yang saraf ya, artinya yang mengenai saraf kita gitu. Jadi ya memang harus diobati dan itu segera ke dokter gitu. Dan banyak hal, kejadian-kejadian seperti itu yang seperti tadi bagi saya alami sendiri gitu. Kasihan, saya pikir kasihan juga ini keluarganya pada nyari kalau nggak ketemu orang yang kebetulan bisa menolong gitu. Dan kebetulan tadi ketemu dengan seorang teman yang baik, dan kebetulan dia mau mengantar naik motor gitu, sehingga mudah-mudahan hari ini sudah ketemu ya. Buat pengalaman buat kita semuanya, untuk Sahabat Petra yang punya saudara orang tua, biasanya karena para orang tua yang mengalami menderita sering lupa dan bingung gitu. Pertanyaan menarik tadi yang bukan hanya canda, tapi ternyata ada istilahnya, Sahabat Petra. Fenomena sering lupa secara spesifik itu ada, misalnya yang memberatkan atau tidak menyenangkan sifatnya, tidak mau membayar utang. Ya, jangan, itu kewajiban ya, Sahabat Petra. Tapi karena alasan lupa jadi ya repot juga gitu. Kemudian sering kita menagih janji orang yang lupa, kemudian membuka tagihan, biasanya bukan disebabkan oleh penyakit demensia medis kalau dengan alasan lupa tidak memenuhi kewajiban, dalam hal ini misalnya membayar hutang gitu. Jadi ada istilahnya, namanya ternyata selektif amnesia atau amnesia selektif gitu. Itu sebenarnya psikologis, Sahabat Petra. Jadi kondisi di mana seseorang melupakan informasi tertentu, dan biasanya itu memicu trauma, rasa bersalah, kecemasan atau stres. Sementara ingatan tentang hal-hal lain tetap normal gitu. Jadi otak tidak secara sadar menghapus atau menekan represi memori tentang utang ya. Karena memori tersebut diasosiasikan dengan rasa tidak nyaman. Itu sih kayaknya habit ya, seperti kebiasaan. Jadi ngingetin Sahabat Petra yang punya kewajiban segera ya. Jangan sampai kita diomongin orang lain gitu. Namanya hutang ya, jangan dilupakan, harus ada kewajiban di situ. Sekarang kita dengarkan Kus Plus dulu, Sahabat Petra ya. Kalau tadi hubungannya dengan kewajiban, kita jadi masalah dan mungkin tidak atau akan kehilangan rasa cinta kepada orang lain, atau orang lain juga lama-lama mangkel karena nggak disaur-saur gitu, Sahabat Petra. Jangan sampai kita hidup tanpa cinta.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 085-6020-24567 0274-885-481.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
6: Kita Prima. Kita Prima. Kita Prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
7: Love and Inspiration.
6: Petra 105.7.

Sahabat Betul masih di Gita Prima, sekarang jam 1 lebih 52 menit untukmu kekasih Vicky Fendi. Lagu saya baru dengar, baru menemukan untukmu kekasih ya. Lagu ini ternyata lagu tahun 182, sudah cukup lama, dan tadi diminta oleh siapa tadi ya, hello Mbak Eri ya, karena ada tiga ini yang masuk. Mbak Eri, entar lagunya Vicky Fendi udah ya, mudah-mudahan seneng. Biasa salam buat Da Amel juga, Da Amemes gitu, sehat dan bahagia terus katanya. Terima kasih sudah WA, sehat terus gitu Mbak Eri ya. Kemudian juga selamat siang juga buat Bunda Amel, aduh pokoknya salam buat semuanya katanya. Ini lagunya yang diminta malah lebih mudahan, sudah disiapkan. Terima kasih sudah request, salam buat semuanya katanya. Terus ya komentar, saya juga banyak lupa lagu-lagu lama. Mungkin hubungannya dengan demensia tadi ya. Ini bukan demensia, kalau lagu-lagu lama mungkin karena jarang nggak kita dengarkan jadi lupa gitu. Terima kasih sudah WA. Satu lagi Mbak Remy, terima kasih. Katanya minta lagunya Nuansa Bening, siapa aja yang nyanyi katanya. Kalau yang mudaan yang nyanyi Vidi Aldiano ya, tapi yang asli Kiana Nasution. Kita dengarkan yang asli nanti ya Mbak. Terima kasih untuk WA dan salam buat semuanya di situ. Dan sekarang jam 1.53 menit. Mengingatkan sahabat Petra, mungkin ada yang mau dijemput, silakan jangan lupa. Ya, sudah hampir jam 2 sebentar lagi. Atau yang punya janji juga jangan lupa untuk menepati janji gitu. Ada perbedaannya sahabat Petra, orang-orang yang kena apa namanya demensia gitu atau Alzheimer gitu dengan pada kasus orang-orang yang lupa atas kewajibannya misalnya dalam berhutang yang tidak menyahur gitu. Ya, teorinya gini sahabat Petra. Jadi kalau pada demensia itu lupanya bersifat menyeluruh dan acak gitu. Jadi penderita bisa lupa jalan pulang, lupa nama anggota keluarga, lupa cara makan, dan lupa ingatan-ingatan penting yang membahagiakan sekalipun. Itu bagi penderita demensia. Ya. Terus kalau pada kasus utang gitu sahabat Petra, lupanya sangat spesifik dan menguntungkan sebelah pihak. Biasanya memori itu akan tiba-tiba pulih atau teringat dengan jelas ketika kondisinya sudah mendesak atau ketika mereka butuh bantuan lagi dari sisi pemberi utang. Aduh. Ya, hal lain sahabat Petra, tapi poinnya jangan lupa bahwa kita semua harus semakin peduli kepada orang-orang di sekitar kita sahabat Petra. Khususnya untuk sahabat Petra yang kebetulan harus mempunyai tanggung jawab lebih karena ada anggota keluarga yang kebetulan juga menderita amnesia, mohon dijaga agar juga nanti tidak kebingungan kalau suatu saat yang bersangkutan keluar rumah dan kasihan di tengah jalan kebingungan gitu. Saya pamit, tapi untuk sahabat Petra yang mau keluar kota, mau ke kota Jogja, ada sebuah informasi karena hari ini pas bertepatan dengan Wayang Jogja Night Carnival 2026 ya. Jadi mulai tanggal 7 Oktober 2026 ini ada, sekali lagi ada event Wayang Jogja Night Carnival 2026. Risikonya ya dari adanya event ini adalah tentu saja ada apa namanya rekayasa lalu lintas sahabat Petra di beberapa tempat. Jadi sahabat Petra yang mau ke arah kota khususnya Malioboro, Tugu, mana lagi ya, pokoknya yang dekat-dekat Malioboro, Ibu Ruswo, kemudian Kridosono, semuanya sepertinya akan ada rekayasa Jalan Malioboro, kemudian Abu Bakar Ali dan Jalan Bayangkara, kemudian mana lagi ya, pokoknya yang sebelah-sebelah sana. Tapi biasanya itu nantinya efeknya juga ke sini juga, bisa sampai ke Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Sudirman dan sebagainya. Dan rekayasa ini tentu saja dari Satlantas Polresta Yogyakarta dan tentu saja menyesuaikan kondisi dan situasi di lapangan. Terima kasih sahabat Petra, ketemu besok lagi di Kita Prima, sehat terus dan kita pastikan segalanya lebih baik hari ini dan mudah-mudahan kita selalu fresh
sehingga tidak gampang lupa.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and inspiration.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pa. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga, dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Walaupun Lempuyangan nih selama ini mungkin stasiun yang hanya ngelayanin datang dan perginya kereta api ekonomi ya. Buat yang sering naik kereta api ekonomi pasti ke Lempuyangan. Dan stasiun ini ternyata memiliki sejarah dan peranan yang

0: FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Sobat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856-0202-4567. 0274-885-481. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
1: Oh, look here, fellas, take it from your Uncle Bootsy. Ain't no shame begging in the rain.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Selamat berjumpa kembali dengan saya, Agus Sutikno dari Optima. Beberapa waktu yang lalu, seorang teman sharing di grup kami, sharing sebuah YouTube link tentang audisi American Got Talent 2021 ya. Di link tersebut kita melihat video tentang seorang perempuan bernama Jane yang mempunyai nama panggung Nightbirdie. Nah, Jane ini menyanyi dengan sangat bagus karena memang suaranya luar biasa, dan dia menyanyikan lagu ciptaannya sendiri yang berjudul It's Okay. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah melihat video ini ya. Tapi buat yang belum, saya mau cerita sedikit. Ini luar biasa. Bukan hanya karena suaranya yang luar biasa sehingga dia memenangkan Golden Buzzer dari Simon Cowell yang membuat dia bisa langsung menuju semifinal ya di audisi ini. Tapi memang attitude-nya juga luar biasa. Kenapa? Karena ternyata Jean ini adalah seorang wanita yang secara fisik itu menderita banyak. Karena dia menderita kanker yang merambah di sebuah di tubuhnya di beberapa tempat ya. Seingat saya itu ada di paru-paru, di tulang belakang, dan masih di tempat yang lain. Tetapi yang menarik, wajahnya selalu tersenyum dengan terus optimis. Dan yang paling istimewa adalah di akhir sesi itu ketika ada interview ya, dia mengatakan sebuah kata-kata yang sangat berkesan buat saya. Ya, dia mengatakan ya, you can't wait until life isn't harder before you decide to be heavy. Yang kira-kira artinya gini nih, kita tuh nggak bisa untuk kita merasa bahagia, kita tidak bisa menunggu hidup menjadi lebih mudah. Kurang lebih gitu ya. Jadi kalau kita mau bahagia, kita nggak perlu nunggu hidup itu jadi mudah. Kurang lebih kan begitu maksudnya. Nah, ini kata-kata yang sangat dalam dari seseorang yang sangat menginspirasi. Karena banyak dari kita itu mungkin ya, kadang-kadang kita ini terjebak dengan situasi sehingga kita merasa tidak bahagia karena situasi yang dihadapi kita itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi lagi-lagi dia mengatakan, kita untuk merasa bahagia, kita tuh tidak perlu menunggu sampai hidup jadi mudah. Karena ternyata bahagia itu adalah sebuah pilihan. Dan apapun yang sedang kita hadapi saat ini, sebetulnya kita bisa bahagia karena bahagia adalah sebuah keputusan. Ya, itu sesuatu yang sangat mengesan buat saya. Semoga bermanfaat ya, sahabat Mitra. Demikian dari saya, selalu semangat, selalu hebat.

0: Optimis bersama
1: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.
2: The Voice of Love.
0: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
2: Love and Inspiration
3: Petra 105.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Semua udah tahu dan semua udah paham akan keberadaan ikon kota Jogja ini. Tahu nggak sih kalau Tugu Identitas Jogja ini pernah ambruk? Tugu Jogja ini pernah runtuh sepertiganya pada tanggal 10 Juni 1867 akibat gempa yang melanda Yogyakarta waktu itu. Oleh penguasa Belanda, tugu tersebut kemudian dirombak lagi pada tahun 1889 sehingga mengalami perubahan bentuk dan tinggi yang awalnya 25 meter berubah jadinya hanya 15 meter, lebih pendek ya. Nah, dalam bahasa Belanda nih, Tugu Jogja lebih dikenal dengan sebutan White Pal atau Tugu Putih. Sedangkan masyarakat Jogja generasi tua sering menyebutnya Tugu Pal Putih. Nah, ini dia nih yang menarik juga ya. Hal ini nggak terlepas dari ciri-ciri fisik bangunan itu dengan warna putih yang melingkupi seluruh tubuh Tugu. Sedangkan bentuknya memang gilik ya atau bulat panjang dengan puncak berbentuk bola menyebabkannya disebut golong gilik ya. Golong gilik juga dimaksudkan sebagai simbol rasa kebersatuan

0: FM.
1: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Petra FM.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.7.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja.

0: Meja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Ronami juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Ronami Jogja. Instagram, @ronami_jogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: Love and inspiration.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan ketiga perintis TNI Angkatan

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di dalam pelatihan-pelatihan yang saya selenggarakan, khususnya ketika kita membahas 4 jenis kepribadian manusia ya, kadang saya meminta peserta pelatihan untuk menebak kira-kira saya ini personalitinya yang mana. Banyak di antara mereka yang salah menebak. Mereka mengira saya adalah pribadi sanguinis, pribadi yang ekstrovert, yang dominan tapi hangat begitu. Sesungguhnya ketika saya melakukan tes, hasilnya bukanlah saya bukan sanguinis. Saya justru memiliki kepribadian yang introvert aslinya ya. Yang dominan adalah justru koleris melankolis. Namun, kenapa ini bisa berubah? Ya, ini yang menarik. Saya ingat pasti dulu sekali sebelum saya bekerja, saya itu kalau traveling naik kereta api misalnya dari Jogja ke Jakarta, naik kereta api itu bisa 8 jam lebih ya. Dan itu bisa saja saya hanya diam dengan kesibukan saya sendiri, apakah itu membaca buku atau sekedar mendengarkan musik atau tidur. Hanya tiga pilihan itu. Saya bisa saja dengan orang di sebelah saya tidak kenal dan tidak menyapa apapun juga. Demikian juga dengan naik pesawat terbang juga 2 jam duduk ya sudah diam saja. Tapi karena saya memutuskan untuk bekerja di bidang sales, ada satu tuntutan ya untuk berubah. Yaitu dengan berani berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenal. Karena kalau kita berani berinteraksi dengan orang yang tidak kenal, kita akan banyak kenalan, kita akan banyak jaringan, dan di situ selalu ada peluang. Dan itu yang terjadi. Sekarang saya naik pesawat, duduk, belum lagi 5 menit, 10 menit, saya sudah bisa berbicara kiri kanan dengan orang di sebelah kiri kanan saya, panjang lebar cerita macam-macam hal. Ya. Nah, ini artinya manusia pada dasarnya bisa berubah. Ya, karena kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Dan benar sekali kata-kata orang bahwa orang bisa karena biasa. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-69-3699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.
4: The Voice of Love.
0: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 085 60 20 24 567 0274 885 481. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

0: From Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
3: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
5: Love and Inspiration.
1: Petra 105.

0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7 FM.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Niu Nai Imian Pau, susu dan sepotong roti.

0: Suatu malam bermandikan hujan, tampak seorang pemuda sedang berteduh di depan sebuah rumah. Sebagai pengembara, pemuda yang sedang kehabisan bekal bermaksud berhenti sejenak, menghilangkan kepenatannya sambil menahan rasa lapar yang terasa melilit. Belum lama berselang, datang seorang ibu setengah baya si pemilik rumah. Buru-buru, si pemuda menyapa sopan. "Maaf, Bu. Saya di sini sekedar berteduh. Mohon Ibu mengizinkan dan tidak terganggu." Sambil menganggukkan kepala dan tersenyum bijak, si ibu bergegas masuk ke dalam rumah. Dan tidak lama berselang, ibu tadi datang menghampiri si pemuda dengan membawa segelas susu hangat dan sepotong roti. "Ini ada sedikit minuman dan makanan, Nak. Kelihatannya anak ini sedang kedinginan dan kelaparan. Silakan dimakan, Nak. Hanya itu yang ibu punya." Walaupun dengan malu, tetapi karena lapar yang menggigit, dihabiskannya semua yang disajikan. Beberapa tahun kemudian, dikisahkan seorang ibu dalam keadaan tidak sadar, tergesa-gesa dibawa ke rumah sakit karena kondisi kritis akibat penyakit akut yang dideritanya. Untuk menolong nyawa si ibu, dokter harus segera mengambil tindakan operasi. Beberapa hari kemudian, di dalam proses penyembuhan, si ibu merasa bingung dan tidak tenang. Biaya operasi dan perawatan seperti ini pasti mahal harganya. Dari mana aku dapat membayarnya? Karena ingin segera pulang, si ibu memberanikan diri menanyakan tagihan biaya yang harus dibayarnya. Karena tanpa melunasi semua biaya, pasien tidak diizinkan meninggalkan rumah sakit. Petugas rumah sakit mendatanginya sambil membawa amplop yang berisi sepucuk surat, bukan tagihan seperti yang ditanyakan. Dengan penuh tanya di dalam hati, perlahan dibuka dan dibacanya surat itu. "Ibu yang baik, perkenalkan, saya adalah dokter spesialis yang mengoperasi ibu. Seluruh biaya rumah sakit telah saya lunasi sebagai tanda terima kasih atas pemberian segelas susu dan sepotong roti yang ibu berikan kepada saya saat berteduh dan kelaparan di depan rumah ibu beberapa tahun yang lalu. Semoga Tuhan memberi kesehatan dan umur panjang kepada ibu." Selesai membaca surat, meneteslah air mata haru bercampur lega. Dia tidak pernah menyangka bahwa perbuatan baik tanpa pamrih waktu itu membuahkan kebaikan yang tidak terkira. Karena bukan hanya jiwanya tertolong, bahkan biaya rumah sakit pun lunas tanpa membayar apapun. Kisah tadi sungguh luar biasa dan mengajarkan kepada kita akan pentingnya melakukan perbuatan baik. Mengingatkan saya pada sebuah kata mutiara dalam bahasa Mandarin tentang perbuatan baik dan jahat yang berbunyi, "Ren wei o, huo shui wei zi, fu yi yan li." Orang yang berbuat jahat, walaupun bencana belum tiba, tetapi rezeki telah menjauhinya. "Ren wei san, fu shui wei zi, huo yi yan li." Orang yang berbuat baik, walaupun rezeki belum tiba, tetapi bencana telah menjauhinya. Tepat sekali. Hao xin yu hao bao. Kebaikan akan mendatangkan balasan kebaikan yang setimpal. Untuk itu, kita perlu mengendalikan diri terus-menerus agar kita mampu membebaskan diri dari niatan untuk melakukan perbuatan jahat yang menyakiti atau membuat orang lain menderita. Sebaliknya, kita harus melatih diri untuk membiasakan melakukan perbuatan-perbuatan baik pada setiap kesempatan yang ada, walaupun sekecil apapun perbuatan baik itu. Karena Karena sesungguhnya bisa melakukan perbuatan baik pada orang lain adalah sebagian dari tanggung jawab kita sebagai sesama manusia.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.

0: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.4.

0: Barisan maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Niu nai imian pao, susu dan sepotong roti.

0: suatu malam bermandikan hujan, tampak seorang pemuda sedang berteduh di depan sebuah rumah. Sebagai pengembara, pemuda yang sedang kehabisan bekal bermaksud berhenti sejenak, menghilangkan kepenatannya sambil menahan rasa lapar yang terasa melilit. Belum lama berselang, datang seorang ibu setengah baya si pemilik rumah. Buru-buru, si pemuda menyapa sopan. "Maaf, Bu. Saya di sini sekedar berteduh. Mohon ibu mengizinkan dan tidak terganggu." Sambil menganggukkan kepala dan tersenyum bijak, si ibu bergegas masuk ke dalam rumah. Dan tidak lama berselang, ibu tadi datang menghampiri si pemuda dengan membawa segelas susu hangat dan sepotong roti. "Ini ada sedikit minuman dan makanan, Nak." Kelihatannya anak ini sedang kedinginan dan kelaparan. "Silakan dimakan, Nak. Hanya itu yang ibu punya." Walaupun dengan malu, tetapi karena lapar yang menggigit, dihabiskannya semua yang disajikan. Beberapa tahun kemudian, dikisahkan seorang ibu dalam keadaan tidak sadar, tergesa-gesa dibawa ke rumah sakit karena kondisi kritis akibat penyakit akut yang dideritanya. Untuk menolong nyawa si ibu, dokter harus segera mengambil tindakan operasi. Beberapa hari kemudian, di dalam proses penyembuhan, si ibu merasa bingung dan tidak tenang. Biaya operasi dan perawatan seperti ini pasti mahal harganya. Dari mana aku dapat membayarnya? Karena ingin segera pulang, si ibu memberanikan diri menanyakan tagihan biaya yang harus dibayarnya. Karena tanpa melunasi semua biaya, pasien tidak diizinkan meninggalkan rumah sakit. Petugas rumah sakit mendatanginya sambil membawa amplop yang berisi sepucuk surat, bukan tagihan seperti yang ditanyakan. Dengan penuh tanya di dalam hati, perlahan dibuka dan dibacanya surat itu. "Ibu yang baik, perkenalkan, saya adalah dokter spesialis yang mengoperasi ibu. Seluruh biaya rumah sakit telah saya lunasi sebagai tanda terima kasih atas pemberian segelas susu dan sepotong roti yang ibu berikan kepada saya saat berteduh dan kelaparan di depan rumah ibu beberapa tahun yang lalu. Semoga Tuhan memberi kesehatan dan umur panjang kepada ibu." Selesai membaca surat, meneteslah air mata haru bercampur lega. Dia tidak pernah menyangka bahwa perbuatan baik tanpa pamrih waktu itu membuahkan kebaikan yang tidak terkira. Karena bukan hanya jiwanya tertolong, bahkan biaya rumah sakit pun lunas tanpa membayar apapun. Kisah tadi sungguh luar biasa dan mengajarkan kepada kita akan pentingnya melakukan perbuatan baik. Mengingatkan saya pada sebuah kata mutiara dalam bahasa Mandarin tentang perbuatan baik dan jahat yang berbunyi, "Ren wei o, huo sui wei zi, fu yi yan li." Orang yang berbuat jahat, walaupun bencana belum tiba, tetapi rezeki telah menjauhinya. "Ren wei san, fu sui wei zi, huo yi yan li." Orang yang berbuat baik, walaupun rezeki belum tiba, tetapi bencana telah menjauhinya. Tepat sekali. "Hao xing yu hao bao." Kebaikan akan mendatangkan balasan kebaikan yang setimpal. Untuk itu, kita perlu mengendalikan diri terus-menerus agar kita mampu membebaskan diri dari niatan untuk melakukan perbuatan jahat yang menyakiti atau membuat orang lain menderita. Sebaliknya, kita harus melatih diri untuk membiasakan melakukan perbuatan-perbuatan baik pada setiap kesempatan yang ada, walaupun sekecil apapun perbuatan baik itu. Karena sesungguhnya bisa melakukan perbuatan baik pada orang lain adalah sebagian dari tanggung jawab kita sebagai sesama manusia.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856020245670274885481.

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Jogja itu sederhana, Jogja itu ramah, Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Nama Imogiri pasti kita ingat pada makam-makam raja-raja keraton Yogyakarta dan juga Surakarta. Selain makam-makam raja, di tempat ini juga dapat kita temui upacara yang selalu diselenggarakan di bulan Suro. Nah, upacara itu adalah upacara mengisi enceh pusaka. Nah, enceh ini ya kayak guci besar ya, bentuknya padasan, terbuat dari keramik yang kesemuanya berjumlah 4 buah, masing-masing bernama Kiai Mendung dari Ngerem Istanbul, Turki, kemudian Nyai Siem dari Thailand, kemudian nama yang lain yaitu Kiai Danumaya dari Aceh, dan yang terakhir Nyai Danumurti dari Palembang. Ya, keempat enceh atau guci ini konon dulu digunakan Sultan Agung untuk tempat berwudu. Tiap tahun pada hari Jumat atau Selasa Kliwon dalam bulan Suro, keempat enceh pusaka tersebut dikuras airnya, kemudian airnya diisi lagi sampai penuh. Nah, air yang dikuras kemudian dibagikan kepada para pengunjung yang memerlukannya. Menurut kepercayaan nih, air yang bekas kurasan dari enceh pusaka itu punya khasiat yang gede untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dan juga buat keperluan lainnya. Meskipun enceh ini diisi air yang tanpa dimasak dalam waktu 1 tahun, enceh atau guci ini gak berlumut, unik juga ya. Nah, keempat guci yang dulu digunakan oleh Sultan Agung sebagai tempat berwudu ini kini telah beralih fungsi menjadi tempat ngalap berkah, yaitu dengan cara meminum air yang ada di

0: Metro FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: biasa murah, spektakuler, periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000, berhak mendapatkan satu nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap, kunjungi website, Instagram Mana Kampus, atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya, ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Semangat juang si keledai.

0: Suatu hari, seekor keledai tua milik seorang petani jatuh ke dalam sebuah lubang yang cukup dalam, mirip sebuah sumur. Di dalam sumur tersebut, terdapat genangan air setinggi lutut manusia. Dari lubang sumur, terdengar jerit tangis memilukan si keledai. Pak Tani mendengar dan merasa iba, memikirkan apa yang harus dilakukannya. Mempertimbangkan lubang sumur yang bisa membahayakan siapapun dan penderitaan si keledai tua di dalam sumur. Timbul ide untuk menimbun sumur dengan tanah hingga rata. Maka si petani segera mengajak para tetangganya untuk ikut membantu menimbun tanah, menutup lubang yang menganga dan menguburkan si keledai di sana. Saat tanah dan pasir mulai menimpah punggung sang keledai, dia kaget, ketakutan dan berteriak kesakitan. Tetapi tanah dan pasir tidak berhenti menimpah dia. Di dalam kemanikannya, si keledai mulai menggerakkan badannya. Dia mengguncang-guncangkan badannya dan akibatnya tanah yang menimpa punggungnya jatuh ke dasar sumur. Dan kakinya pun ikut bergerak, menjejak, dan begitu seterusnya. Guncangan badan dan gerakan kaki, seberapa tanah yang menimpa dia, terjatuh. Kakinya bergerak menginjak tanah itu. Lama-kelamaan, air yang mula-mula merendam kaki si keledai pun tertimbun tanah. Walaupun si keledai merasa kelelahan, tetapi dia tidak putus asa sambil terus mengguncangkan badan dan akhirnya bergerak melangkah dan menjejak dengan keringat bercucuran dan tanah yang lengket di sekutur tubuhnya yang kotor. Si keledai tua melangkah gontai keluar dari sumur dan keluarlah dia sebagai pemenang. Semua orang terpesona dan berteriak gembira menyaksikan pemandangan yang luar biasa ini. Menghadapi beban yang datang bertubi-tubi, keledai tidak berdiam diri, pasrah dan menerima nasib semata. Dia mengatasi kesulitan dan tekanan dengan meronta secara aktif. Karena entah disadari atau tidak, memang itulah satu-satunya jalan untuk selamat. Berbeda halnya bila si keledai bersikap diam, pasif dan pasrah menerima nasib, pasti dia akan terkubur dan tamatlah riwayatnya. Sama seperti di kehidupan manusia, seringkali banyak debu, kerikil, tanah dan kotoran berupa rintangan, halangan, kesulitan atau hasil dari pikiran kita yang negatif mengganggu dan menghalangi jalan kita. Kalau kita bersikap diam, pasif dan pasrah, tentu keadaan sulit tidak akan merubah menjadi lebih baik. Hanya dengan sikap berani menghadapi semua beban, masalah, kesulitan dengan menginjak semua itu sebagai batu pijakan, maka kita bisa melangkah dengan mantap dan keluar sebagai pemenang.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
2: Petra FM.
3: Two in one, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856 6020 24 567, 0274 885 481. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Siapa sih yang gak tahu Malioboro? Nah, sebagai sentra bisnis, juga sentra wisata, Malioboro menawarkan berbagai keramahan khas Jogja ya. Tapi sebenarnya siapa sih yang ngasih nama Malioboro itu? Hingga kini masih jadi misteri. Konon nama itu diambil dari seorang Duke Inggris, yaitu Marlboro ya, yang pernah berkuasa di Jogja tahun 1811 Masehi hingga 1816 Masehi. Ya, ada pula yang menyebut Malioboro itu dari dua kata, yaitu Maliko dan Boro. Maliko adalah membalik dan Boro itu berarti senjata. Maka kalau digabung menjadi perintah untuk membalik senjata atau keris ketika seseorang sudah sampai mendekati tempat pisowanan keraton. Namun ada pula yang mengatakan Malioboro itu diambil dari bahasa Sangsekerta yang berarti karangan bunga. Nah, konon dulunya di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, di ruas jalan ini banyak ditemui para pedagang

0: Extra FM.
1: Two in one. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
0: Petra Wanova.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Tzu the Tingsen, semangat laba-laba. Dikisahkan di sudut atap sebuah rumah, tampak seekor laba-laba yang setiap hari bekerja dengan giat dan rajin membuat sarangnya. Suatu hari, saat hujan turun dengan deras disertai tiupan angin yang kencang, rumah yang sudah tua itu pun mengalami kebocoran dan sarang laba-laba pun rusak terkena tetesan air dan terpaan angin. Tembok menjadi basah dan licin. Terlihat si laba-laba dengan susah payah berusaha merayap naik. Tetapi karena tembok licin, si laba-laba terjatuh lagi. Berusaha lagi dan jatuh lagi. Begitu berulang-ulang. Tetapi laba-laba tetap berusaha dengan kegigihan yang luar biasa. Saat itu, di dalam rumah berpenghuni 3 orang kakak beradik. Kebetulan, mereka bersamaan menyaksikan tingkah laku si laba-laba itu. Dan ketiganya memberi komentar sebagai berikut. Si sulung dengan menghela napas berkata, "Nasibku sama dengan laba-laba itu. Meskipun telah berusaha dengan susah payah terus-menerus, tetapi tetap saja hasilnya nol. Sia-sia belaka. Ya, memang beginilah nasibku. Berusaha sekuat apapun, percuma. Tidak bisa berubah." Pemuda kedua dengan santai berkomentar, "Laba-laba itu bodoh sekali. Kenapa tidak mencari jalan yang kering dengan memutar, kemudian merayap naik? Saya tidak akan sebodoh dia. Kelak, bila ada kesulitan, saya akan mencari jalan pintas. Saya pasti dengan berbagai cara dan mencari akal untuk menghindari kesulitan. Tidak perlu bersusah payah menghadapinya." Lain lagi pendapat dari si bungsu. Melihat kegigihan laba-laba, hatinya tergugah. Tidak peduli berapa kali jatuh, dia tetap bangkit dan berusaha. Laba-laba itu begitu kecil, tetapi memiliki semangat pantang menyerah yang luar biasa. "Saya harus belajar pada ketabahan dan keuletan dari laba-laba itu. Dengan mencontoh semangat juang seperti itu, suatu hari saya pasti akan sukses." Pendengar yang budiman, cerita laba-laba di atas sungguh inspiratif sekali. Saat kita menghadapi kesulitan, tetapi karena perspektif yang berbeda dalam melihat problem yang terjadi, akan melahirkan penanganan yang berbeda dan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Jika setiap kali menemui rintangan kita berusaha lari dan mencari jalan pintas terus-menerus, bisa dipastikan mental kita akan menjadi lemah dan rapuh. Tentu, saya setuju dengan pendapat si bungsu bahwa kegigihan adalah semangat yang harus kita miliki demi mencapai kemajuan. Kita harus membiasakan diri melihat setiap masalah atau problem yang muncul sebagai sesuatu hal yang wajar dan harus dihadapi. Karena kematangan mental seseorang dibangun dari fondasi banyaknya kelemahan, kesulitan, dan problem yang mampu diatasi. Jelas, dengan kegigihan, ketabahan, dan usaha yang konsisten, kesuksesan yang kita peroleh pasti berkualitas dan membanggakan.
3: Demikian dari saya,
2: Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
3: Petra FM.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-6020-24567. 0274-885-481. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini, sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata kejelasan. Saudara, hanya karena tidak adanya kejelasan, Singho, yakni seorang pria warga negara Sri Lanka, harus menerima nasibnya yang cukup tragis. Tragis memang, karena selama 55 tahun, Singho ditahan dalam penjara tanpa pernah diadili sama sekali. Singho ditangkap polisi hanya karena membawa parang atau senjata tajam seperti atau sejenis pisau yang bentuknya panjang di Kolombo. Pengadilan setempat kemudian mengirimkan dia ke rumah sakit jiwa untuk dirawat. Namun sayang, sekalipun ia telah menjalani perawatan di rumah sakit jiwa, dirinya tidak pernah diajukan ke pengadilan. Dan sebagai akibatnya, ia harus meringkuk dalam penjara selama 55 tahun tanpa kejelasan. Selama itu pula tak ada yang mempersoalkan statusnya, termasuk dirinya sendiri. Hingga akhirnya seorang pengacara, yakni pengacara hak asasi dan seorang pekerja sosial, tergerak untuk mencari kejelasan status dirinya. Bersyukur, usaha itu tidak sia-sia. Hingga dalam usianya yang ke-83, kebebasan kemudian menjadi miliknya. Saudara, kata kejelasan mempunyai arti sebagai sebuah kejernihan atau kegamblangan. Kejelasan sangat diperlukan bagi mereka yang diperlakukan tidak adil atau berat sebelah. Kejelasan dapat menjadi sebuah cara yang mampu mengungkapkan peristiwa yang sebenarnya, yang pada akhirnya membawa seseorang pada tempat yang tepat dan yang seharusnya. Mengupayakan sebuah kejelasan hanya dimungkinkan bila setiap kita memiliki kepekaan terhadap sesama. Sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin hidup tanpa orang lain, kita terpanggil untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia yang penuh kemunafikan dan tipu daya. Untuk itu, upayakanlah hidup benar dengan mengejar dan menegakkan keadilan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Orang bijak mengatakan bahwa kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Dan segala jalan orang terbuka di mata Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Jadi, untuk apa kita menyembunyikan sebuah kebenaran? Nah, tidak ada gunanya, bukan? Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
5: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
4: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di Mana Kampus dan Mira.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Petra FM.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: From Jalandama, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
5: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Petra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 15. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Kemudian Daud berkata kepada Uria, "Pulanglah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Uria keluar dari istana dan hadiah raja pun menyusul. Tetapi Uria membaringkan diri di dekat pintu istana bersama hamba-hamba tuannya dan tidak pulang ke rumahnya. Lalu diberitahukanlah kepada Daud begini, "Uria tidak pulang ke rumahnya." Kemudian kata Daud kepada Uria, "Bukankah engkau baru kembali dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pulang ke rumahmu?" Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 2 Samuel pasal 11 ayat 11. Tetapi Uria berkata kepada Daud, "Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda tinggal dalam pondok-pondok, juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Bagaimana mungkin aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tidak akan melakukan hal itu." Renungan hari ini berjudul Solidaritas Uria. Uria bukan orang Israel, melainkan orang Het, salah satu suku Kanaan. Ia menggabungkan diri kepada bangsa Israel serta menjadi prajurit Daud yang setia. Suatu kali, ia dipanggil pulang dari peperangan untuk menghadap raja, tetapi ia tidak mengambil kesempatan itu untuk kesenangannya sendiri. Ia merasa tidak pantas menikmati kenyamanan dan kemewahan sebuah rumah, sementara rekan-rekannya berkemah di padang dan siaga dalam pertempuran. Tabut Allah yang merupakan lambang kehadiran Allah di tengah umatnya juga berada dalam pondok-pondok di padang. Uria memiliki solidaritas yang kuat, perasaan bersatu dengan orang lain karena senasib, setia kawan. Ia rela mengesampingkan kesenangan pribadi agar dapat merasakan apa yang dialami oleh kelompoknya. Itulah yang membuatnya menolak ketika Raja Daud mempersilakannya pulang untuk menemui istrinya. Bahkan ketika Daud sengaja membuatnya mabuk, Uria tetap bersikuku dalam pendiriannya. Seharusnya Daud bersyukur memiliki prajurit seperti Uria. Namun untuk menutupi perzinaannya dengan istri Uria, Daud malah merancangkan kematiannya. Kesetiaan Uria sudah teruji. Ia mengasosiasikan dirinya sebagai bagian dari umat Allah. Ia memikirkan keselamatan teman-temannya, juga kesejahteraan bangsanya, serta memikirkan tabut Allah yang berada di tempat yang tidak terlindungi. Namanya dicatat sebagai pahlawan. Namun tanpa sepengetahuannya, pemimpinnya sendiri merancangkan kematiannya. Kiranya kita tidak ikut-ikutan mengorbankan orang benar demi menutupi dosa atau ambisi kita sendiri. Hargailah orang-orang yang tulus bekerja bersama kita. Jangan tumbalkan mereka demi menutupi dosa atau kesalahan kita.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45 65 00

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

Shalom, selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Di dalam keteduhan malam hari ini, Rabu 7 Oktober 2026, bersama saya, Pendeta Murtini Hehanusa dari GKJ Jatimulyo Yogyakarta. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kami sungguh mengucap syukur Engkau telah menyertai kami dari pagi kami bangun sampai dengan saat ini. Ada banyak hal yang telah kami lakukan, ada banyak kata yang terucap dari mulut kami, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, jikalau sepanjang hari ini ada angan-angan, perkataan atau tingkah laku kami yang tidak berkenan kepadamu, yang melukai hati sesama kami, yang mendukakan sesama kami, yang mungkin membuat sesama kami jauh dari Tuhan, atau sesuatu yang negatif, Tuhan ampunilah kami, sucikan, kuduskan kami, agar kami boleh layak menjadi anak-anakmu. Apapun yang terjadi di sepanjang hari ini, kami percaya, suka maupun duka, gagal maupun sukses, atau apapun yang terjadi, itu Tuhan izinkan. Dan kami tahu Tuhan tidak pernah menegakkan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, setiap pertolongan yang Engkau karuniakan kepada kami, setiap kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami bersama-sama menyatukan hati kami. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Tuhan kiranya berkenan memberkati para oma dan opa, para kakek dan nenek. Tuhan memberkati para orang tua. Tuhan memberkati anak-anak muda. Tuhan memberkati anak-anak kami yang masih kecil. Tuhan lindungi, berkati kami semua dengan segala keberadaan kami. Mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang berguna tidak hanya bagi diri kami sendiri, tetapi juga bagi keluarga kami, bagi tetangga kami, bagi lingkungan kami, maupun bagi bangsa dan negara kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu, kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan yang kami lakukan, baik kami yang bekerja secara formal maupun non-formal. Tuhan kiranya berkenan memakai kami untuk menjadi alat-Mu memuliakan Engkau, dan kiranya pekerjaan-pekerjaan kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi lingkungan sekitar kami, dan juga bagi masyarakat bangsa kami. Berkati Tuhan studi anak-anak kami, lindungi anak-anak kami, jauhkanlah dari hal yang tidak baik. Berikanlah keteguhan hati, kemampuan untuk bisa menjadi anak-anak yang berkembang secara optimal untuk menjadi versi terbaik dalam diri mereka. Kami mohon Roh Kudus-Mu kiranya menolong, melindungi, menyertai, memberkati anak-anak kami, baik yang sudah dewasa maupun mereka yang masih anak-anak kecil. Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang sedang terbaring sakit dalam proses pemulihan kesehatan. Tuhan kiranya berkenan memberkati, menjamah anak-anak-Mu, memberikan kesembuhan kepada mereka, kepada anak-anak-Mu ini, agar kekuatan, berkat, pertolongan Tuhan boleh dirasakan oleh anak-anak-Mu. Segala hal yang Tuhan izinkan terkait dengan sakit penyakit, berikanlah kekuatan, berikanlah kesabaran, berikanlah segala pertolongan yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu yang sedang sakit dan keluarga yang merawat. Tuhan, karuniakanlah segala yang diperlukan oleh mereka yang sakit dan keluarga yang merawat, agar di tengah-tengah kondisi yang harus bertahan, bersabar, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan, ada saling mengasihi, ada kekuatan, kesabaran, dan semua yang baik yang Tuhan karuniakan
kepada anak-anakmu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk masyarakat bangsa kami di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Ada banyak yang terkena PHK, ada banyak yang belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan kiranya menolong agar kecukupan, agar hikmat, kebijaksanaan untuk menjalani hidup ini boleh dirasakan oleh anak-anakmu, sehingga tetap bertahan hidup, bahkan menemukan setiap berkat Tuhan melalui setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah ini. Berkati presiden, wakil presiden, para menteri, watimpres, lembaga-lembaga legislatif, lembaga-lembaga yudikatif, dan semua stakeholders yang ada di negara kami. Tuhan, sadarkanlah para pemimpin bangsa kami untuk melihat realitas kebutuhan pokok, kebutuhan dasar dari seluruh rakyat Indonesia ini. Bukalah pikiran mereka, bukalah mata hati para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah-daerah, agar dapat melakukan tindakan-tindakan, memutuskan hal-hal yang perlu diputuskan, keputusan-keputusan penting untuk memajukan bangsa kami, untuk memperbaiki segala sesuatu yang perlu diperbaiki, ya Tuhan. Tuhan, ada banyak bencana yang terjadi di sekitar kami. Ada bencana banjir, gempa, bencana-bencana yang lain, kecelakaan laut. Tuhan, kiranya berkenan memberikan penghiburan kepada mereka yang mengalami bencana-bencana itu. Dan kiranya Tuhan berkenan mengaruniakan apa yang diperlukan oleh saudara-saudara kami ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk kondisi alam kami, di mana sudah beberapa bulan ini kami tidak mendapatkan hujan, bahkan di beberapa tempat mengalami kesulitan air. Kasihanilah kami, ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi alam yang sudah rusak ini. Bimbing kami untuk memberi perhatian kepada alam ciptaan Tuhan melalui berbagai hal yang bisa kami lakukan. Tuhan, tolonglah kami untuk dapat memilah sampah, untuk dapat mengolah sampah dengan baik. Berkati para pemimpin bangsa kami agar memperhatikan hal ini dengan baik. Demikian juga kebakaran hutan yang saat ini terjadi. Tolonglah kami, ya Tuhan, agar semua itu bisa segera dikendalikan. Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang saat ini terjerat dengan rupa-rupa jerat dosa, jerat korupsi, narkoba, perdagangan bebas, kekerasan dalam rumah tangga, dan jerat-jerat pikiran-pikiran negatif, jerat-jerat eksklusivisme, jerat-jerat radikalisme. Tuhan, kiranya kuasa-Mu, kasih-Mu membebaskan saudara-saudara kami ini, sehingga mereka boleh mengenal kasih-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Oleh karena itu, berkati gereja-gereja Tuhan, agar di tengah-tengah kondisi bangsa dan negara kami ini, mampukan kami untuk dapat menyuarakan yang baik, benar, dan ikut berkontribusi bagi kemajuan bangsa kami. Kami berdoa untuk perdamaian dunia, kami berdoa untuk semua yang terbaik di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kami mau menyerahkan semua orang yang bekerja untuk memajukan setiap hal yang baik, baik di negara kami maupun di dunia ini, di dunia internasional. Tuhan, kiranya menolong kami. Secara khusus terkait dengan kemajuan digital, Tuhan, lindungi kami sebagai umat ciptaan-Mu, agar kami tidak terjerat dengan apa yang diciptakan manusia. Bimbing kami semua untuk bisa memilah dan memilih apa yang terbaik bagi kemajuan, kemanusiaan, ciptaan Tuhan di bumi ini.
Ya Tuhan, malam telah larut, kami ingin beristirahat. Kiranya Tuhan berkenan memberkati istirahat kami, sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan sehat. Kami mohon berkat-Mu untuk Radio Petra yang sudah menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan berkati semua perangkat yang ada, Tuhan berkati semua yang melayani Tuhan. Kiranya kasih-Mu, berkat-Mu, penyertaan, perlindungan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami semua. Tuhan, inilah doa kami. Ada banyak hal yang ingin kami naikkan, tapi karena keterbatasan kami, kami tidak bisa menaikkannya dengan sempurna. Oleh sebab itu ya Tuhan, semua ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, doa malam hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Kiranya Tuhan mengabulkan doa kita. Saya, Pendeta Murtini Hehanusa dari GKJ Jatimulyo Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, teruslah mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Jalandhar Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas.

0: kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Murtini Hehanusa dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo, Yogyakarta. Adapun tema renungan hari ini adalah kasih yang menguatkan. Tema ini didasarkan pada bacaan dari Kitab Kidung Agung pasal 8, Kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5-14. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Allah, bersama kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Engkau telah menyertai kami dari istirahat kami sepanjang malam sampai dengan pagi ini. Terima kasih untuk hari baru pemberian-Mu, untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kehidupan kami sepanjang hari ini, sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan, karena hidup kami ini adalah sejatinya milik Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu sebagai dasar kami dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan, kiranya berkenan berfirman kepada kami dan menolong kami semua agar kami boleh memahami, menghayati, dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita baca dan perhatikan Kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5-14. Kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5-14 yang demikian saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua yang demikian. Cinta kuat seperti maut. Siapa itu yang muncul dari padang gurun yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, ia tetap akan dihina. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Jika ia tembok, kami akan kami dirikan menara perak di atasnya. Jika ia pintu, akan kami pagari dia dengan palang kayu aras. Aku adalah tembok dan buah dadaku bagaikan menara. Pada waktu itu, di matanya, aku bagaikan orang yang telah mendapat damai sejahtera. Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga. Masing-masing memberi 1000 keping perak untuk hasilnya. Kebun anggurku milikku sendiri. Ada di hadapanku. Bagimulah 1000 keping itu Raja Salomo, dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Hai engkau yang tinggal di kebun-kebun, teman-teman memperhatikan suaramu, perdengarkanlah itu kepadaku. Cepatlah kekasihku, jadilah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berbicara tentang kasih yang kuat, kasih yang besar, cinta yang kuat seperti maut, itu adalah cinta yang dimiliki oleh Tuhan, atau cinta yang telah diteladankan oleh Tuhan. Cinta yang sangat menguatkan, cinta yang dahsyat, cinta yang tidak bisa dipadamkan dengan apapun. Dan itulah cinta yang dianugerahkan Tuhan.
dalam hidup kita. Sahabat Petra yang terkasih, orang bisa melaksanakan, menjalankan cinta itu ketika ia hidup bersama dengan Tuhan, ketika ia berelasi dengan Tuhan dalam hidupnya, maka ia akan dikaruniai cinta sejati seperti cinta yang Allah miliki, cinta yang tanpa pamrih, cinta yang tak bersyarat, cinta yang bukan didasarkan oleh transaksi apapun, atau cinta yang sungguh-sungguh, cinta abadi dari Tuhan. Itulah yang harus kita miliki. Sahabat Petra yang terkasih, namun dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai juga dalam kehidupan orang Kristen, kadang-kadang cinta itu menjadi hampa, cinta itu menjadi sesuatu yang hilang dalam kehidupan orang Kristen. Padahal cinta atau kasih itu merupakan kekuatan yang dahsyat untuk menjadikan orang bertumbuh, untuk menjadikan orang hidup semakin maju, untuk menjadikan orang hidup lebih baik dan semakin baik lagi. Oleh karena itu, sahabat Petra yang terkasih, mari kita bersama-sama meminta cinta kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita bukan cinta yang transaksional. Kamu dapat ini, maka kamu harus melakukan ini, itu, dan sebagainya. Gitu, itu transaksional. Cinta yang Allah miliki tidak transaksional. Cinta yang Allah miliki adalah cinta sejati yang begitu dahsyat, yang begitu kuat, yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Kidung Agung menuliskan dalam ayat yang ke-6, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Nah, sahabat Petra yang terkasih, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, itu menunjukkan betapa pentingnya menaruh cinta itu seperti meterai pada hati kita. Artinya, kita harus dengan sengaja menaruh, meminta cinta itu dari Tuhan, lalu menaruhnya, menghayatinya, menyimpannya dalam hati seperti meterai pada hati kita. Saudara, sahabat kita yang terkasih, meterai itu adalah sesuatu yang menjadi tanda pengikat antara dua orang yang sedang diikat oleh sebuah relasi. Biasanya itu dibuat dalam bentuk MOU atau dibuat dalam bentuk surat menyurat, sehingga orang tidak bisa membatalkan surat tersebut atau perjanjian tersebut begitu saja. Orang tidak bisa kemudian seenaknya sendiri, karena meterai itu mengandung kuasa secara hukum, jadi tidak bisa dipisahkan oleh apapun, kecuali kalau orang itu sendiri yang kemudian memutuskan relasi atau membuat relasi atau perjanjian yang baru. Oleh karena itu, sahabat Petra yang terkasih, karena cinta itu menumbuhkan kekuatan yang dahsyat, dan maka cinta itulah yang kita perlukan dalam hidup kita. Kita tidak bisa hidup tanpa cinta kasih, kita tidak bisa hidup tanpa relasi dengan yang lain. Oleh karena itu, mari kita minta kepada Tuhan agar kasih cinta yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, cinta kasih yang sudah Tuhan teladankan kepada kita, mari kita mohon dari Dia dan kita benamkan dalam hati. Kita mohon kuasa Roh Kudus untuk memeteraikan kasih itu, sehingga hidup kita juga berbuah kasih. Sahabat Petra, tidak hanya hidup berbuah kasih, tetapi juga hidup yang memberikan semangat.
Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kadang-kadang banyak orang menyalahartikan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Orang seringkali berpikir bahwa yang namanya kasih itu ya memberikan. Kasih itu tidak marah. Kasih itu kemudian mencukupi. Kasih itu tidak bisa seenaknya sendiri. Tapi sahabat Petra, itu betul bahwa kasih seperti itu. Tapi jauh lebih penting dari itu adalah bahwa kasih dari Tuhan itu adalah kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang memampukan kita untuk menjalankan kasih seperti yang Tuhan ajarkan. Dan itu kita perlukan dalam hidup kita, karena kasih itu adalah dasar dari seluruh kehidupan kita. Tanpa kasih, tidak ada kemajuan hidup. Tanpa kasih, orang tidak akan punya semangat untuk melanjutkan hidup. Tanpa kasih, orang akan meninggalkan yang baik dan lari kepada hal yang tidak baik. Oleh karena itu, mari sekali lagi kita meteraikan seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahannya seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Jadi begitu dahsyatnya yang namanya cinta, kasih yang menguatkan yang dari Tuhan itu. Sahabat Petra yang terkasih, dan ketika kita mempunyai cinta dari Allah dan terus kita pupuk melalui relasi kita dengan Tuhan, maka tidak akan ada yang bisa memadamkan cinta kasih itu dari hati kita. Tidak ada yang bisa memadamkan cinta kasih itu dari hidup kita. Oleh karena itu, mari kita terus mendekatkan diri pada Tuhan, meminta Tuhan menganugerahi kasih yang menguatkan, kasih yang dari Tuhan. Sahabat Petra, begitu luar biasanya kasih atau cinta yang kuat itu, yang dari Tuhan itu, yang harus kita teladani dalam hidup kita sehari-hari, maka itu diharapkan bahwa cinta itu dilindungi. Jadi tidak hanya kita minta kepada Tuhan, tapi supaya kita melindungi, memelihara cinta itu. Gambaran bagaimana cinta itu harus dilindungi, gambaran bagaimana cinta itu harus dijaga sekuat tenaga, itu terdapat dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Perumpamaan tentang mempelai perempuan dan adiknya. Jadi bagaimana seorang kakak itu melindungi adiknya yang belum saatnya untuk dipinang. Tetapi pada zaman itu, setiap perempuan itu begitu mudah untuk kemudian dikawinkan atau dilamar oleh, dipinang oleh orang lain. Tetapi cinta itu tidak bisa dibuat seperti itu. Cinta yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak bisa dibiarkan dirusak oleh apapun. Jadi cinta yang masih seperti benih, mungkin yang kita terus belajar untuk melakukan cinta yang Tuhan ajarkan, itu seperti benih yang makin hari makin tumbuh dan kemudian berbuah lebat. Tapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, cinta yang masih awal mula, cinta yang masih dalam tahap permulaan, seringkali banyak ujiannya. Oleh karena itu ayat 8-10 digambarkan bagaimana melindungi cinta itu. Karena tanpa kita menjaga cinta itu, melindungi diri kita dari melakukan yang benar di hadapan Tuhan, maka kita akan kehilangan hal-hal yang jauh lebih penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, maka kita perlu menjaga cinta itu, agar cinta itu boleh bertumbuh dengan normal, cinta yang dari Tuhan itu berkembang dengan baik, sehingga kita bisa melayani Tuhan. Sahabat Petra yang terkasih, dalam bacaan-bacaan selanjutnya di sana dikatakan bagaimana Salomo yang mempunyai kebun anggur itu menyerahkan kebun anggur itu kepada para penjaga,
dan dengan perjanjian-perjanjian yang ada. Sahabat Petra yang terkasih, kebun anggur itu lambang kepemilikan, usaha, dan itu diharapkan dapat menghasilkan uang. Sehingga setiap hal yang disajikan, setiap hal yang kemudian dilakukan terkait dengan cinta, itu juga bisa dikaitkan dengan dunia usaha. Artinya kita bisa menjadi orang-orang yang melakukan usaha atau melakukan kegiatan-kegiatan wira swasta dengan terus mengandalkan cinta dalam kehidupan kita. Sehingga hasil yang kita peroleh adalah sesuatu yang sangat-sangat kita perlu syukuri, sesuatu yang sangat-sangat baik untuk kehidupan kita. Sahabat Petra, cepatlah kekasihku, kata firman, kata Alkitab ayat 14, jadilah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Artinya ada kerinduan untuk selalu bahwa cinta yang dari Tuhan itu selalu cepat masuk dalam hati kita, sehingga hidup kita seperti kijang, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan, dan itu yang menjadikan kita kemudian menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Karena kita memiliki cinta. Tanpa cinta tidak akan ada kebahagiaan. Karena cinta yang sejati itu dahsyat, kuat, tidak ada yang bisa membendung. Dan sumber cinta itu adalah Tuhan sendiri, Tuhan yang memiliki cinta sejati. Mari kita minta selalu kepada Tuhan, bahkan jangan ditunda-tunda. Mari kita mohon supaya kasih itu cepat-cepat datang dan bisa memberkati, menjadi berkat dalam kehidupan kita. Sahabat Petra, ada banyak hal dalam dunia ini di mana cinta itu hanya kepura-puraan belaka. Cinta itu ada hanya sesuatu yang cuma manis di bibir. Cinta itu kadang-kadang dilakukan ketika ada sesuatu yang kita terima. Tapi saudara-saudara, sahabat Petra terkasih, itu bukan cinta sejati milik Tuhan. Cinta sejati milik Tuhan itu yang dahsyat kekuatannya, kekuatan yang mengampuni, kekuatan yang mengarahkan untuk kehidupan baik, kekuatan untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan luar biasa. Kiranya sabda Tuhan ini, saudara-saudara, boleh menjadi berkat bagi kita semua, yang mengingatkan kepada kita agar kita terus berrelasi dengan Tuhan dan meminta cinta yang menguatkan dari Tuhan, yang menjadikan dasar dalam kehidupan kita, yang menjadikan kekuatan dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang maha baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama. Tolong kami ya Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang penuh cinta dari Tuhan. Anugerahkanlah cinta kasih sejati itu di hati kami masing-masing ya Tuhan. Dan bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh menjaga cinta kasih itu dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam berkat-Mu. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati, melindungi, menjauhkan kami semua dari hal yang tidak baik. Berkati para lansia agar tetap bersuka cita meski mengalami kelemahan tubuh. Berkati kami yang masih bekerja agar bekerja dengan sebaik-baiknya memuliakan Tuhan. Berkati anak-anak kami yang masih menjalani studi dengan segala keadaan mereka. Tuhan kiranya berkenan menyertai dan memberkati mereka. Kami serahkan kehidupan kami masing-masing, kehidupan Radio Petra dan semua yang melayani di Radio Petra. Tuhan kiranya berkenan memberkati, menolong, dan terus memakai Radio Petra untuk menjadi alat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi serahkan kehidupan kami sepenuhnya sepanjang hari ini dalam berkat-Mu. Ampuni dosa dan salah kami, tuntun sertai kami, dan jadilah pada kami menurut kehendak-Mu.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami ingin menutupnya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, ampun pagi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Murtini Hianus dari GKJ Jatimulyo, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Saudara, setiap hari yang kami lalui menjadi satu hari yang bahagia, penuh dengan mujizat Tuhan. Karena kami setiap hari merindukan selalu berjalan dengan Tuhan. Kami memulai hari dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan karena itu kami melihat, every day in our life is a wonderful day.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, Petra, streaming.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: berbicara melalui tragedi. Dengarkanlah suara Tuhan di tengah kesesakan. Dia sedang berbicara. Firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai dengan 9.
1: Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Terberau untuk mengelilingi tanah Edom, bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami muak dengan makanan hambar ini." Lalu Tuhan mendatangkan ular-ular tedung ke tengah-tengah bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel mati. Kemudian bangsa itu datang kepada Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya ular-ular ini disingkirkannya dari kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Setiap orang yang dipagut tetapi melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Jika seseorang dipagut ular tetapi memandang kepada ular tembaga itu, maka ia tetap hidup.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, terkadang Tuhan akan memakai kesesakan untuk mengguncang dan melepaskan kita dari pola pikir yang salah. Kesesakan tak terduga menyingkirkan distraksi, mengajar kita memfokuskan kembali pikiran kita kepada Tuhan, dan sering diikuti momen pencerahan yang luar biasa. Hal ini tampak dalam ayat bacaan hari ini ketika kita belajar bahwa Tuhan mengarahkan orang Israel untuk mengambil rute tertentu demi menghindari orang Edom. Bangsa itu lalu menjadi tidak sabar karena perjalanan yang panjang dan mulai bersungut-sungut kepada Musa dan Tuhan. Mereka mengalihkan pikiran mereka dari Tuhan sehingga Tuhan perlu merebut kembali perhatian mereka. Yang menarik, Tuhan memutuskan menarik perhatian mereka bukan dengan memberi berkat atau tanda ajaib. Bagaimanapun, bangsa Israel sudah sering melihat Tuhan melakukan cara itu. Keluaran pasal 14 ayat 31. Jadi, Tuhan mengirim ular-ular beracun ke perkemahan. Bagaimana respons orang-orang yang menyaksikan hal ini? Mereka mengakui dosa mereka dan meminta Musa berdoa kepada Tuhan menjadi pengantara mereka. Meskipun kita tidak tahu apa yang Tuhan mau sampaikan kepada orang lain dalam kesesakan mereka, kita seharusnya menghadapi kesesakan kita sendiri dengan mencari tujuan dan instruksi ilahinya. Sekalipun mungkin tak dapat dipahami, kita bisa percaya bahwa Tuhan akan membawa perubahan positif dan penting dalam hidup kita melalui tantangan-tantangan kita.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Petra,
3: Stream.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita berjumpa kembali sahabat Petra di program Bun Pagi hari ini. Kami hadir ke ruang dengar Anda untuk menemani awal aktivitas Anda dan segala perencanaan yang sudah Anda buat untuk hari ini sahabat Petra. Lagu-lagu rohani pilihan sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentu dengan harapan lagu-lagu yang kami putarkan akan menjadi inspirasi, kekuatan, dan juga penyemangat bagi Anda semuanya untuk hidup di hari ini. Anda juga bisa merequest lagu-lagu rohani yang sangat ingin Anda dengarkan melalui Radio Petra dengan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567. 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Juga di pagi ini sahabat Petra, kita akan menerima sapaan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Nanda Natalia Nugrahani. Juga Dr. Salah yang akan menyampaikan guidelines for living. Dan kemudian Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi iman untuk kita semuanya. Mari sahabat Petra, kita mulai pagi hari yang penuh berkat ini dengan program Bun Pagi masih di 105,7 Petra FM.

Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Sahabat Petra yang terkasih, ketika kita boleh bangun di pagi hari ini, mari kita menyadari bahwa itu terjadi bukan karena kekuatan kita, namun semata karena anugerah Tuhan yang menjaga tidur malam kita, sehingga pada pagi hari ini kita boleh memulai hari yang baru. Maka sebelum kita akan beranjak, kita akan beraktivitas, kita akan mengawali hari ini dengan bersama mendengarkan sapaan firman Tuhan di dalam embun pagi siaran Radio Petra 105,7 FM. Dan saat ini bersama saya Nanda Natalia, Pendeta GKJ Wirobrajang. Hari ini sahabat Petra terkasih, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema pemimpin yang tidak curang, dan akan didasari di dalam 1 Petrus 5 ayat 1-5, dilanjut pada ayat 12-14. Karena itu, sebelum kita akan bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan semalam sehingga pada pagi hari ini kami dapat membuka mata kami kembali, kami boleh menghirup udara yang baru, dan semua itu terjadi karena belas kasih Tuhan. Maka Bapa, pada saat ini sebelum kami akan memulai hari kami akan memulai aktivitas kami, kami ingin disegarkan oleh sapaan firman Tuhan. Maka hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, urapilah Roh Kudus-Mu atas setiap kami sehingga apa yang menjadi firman-Mu pada saat ini boleh kami dengarkan, boleh kami mengerti, dan boleh kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Sahabat Petra terkasih, mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang pertama sampai yang kelima, dilanjut pada ayat 12-14. 1 Petrus 5 ayatnya yang pertama sampai 5, dilanjut pada ayatnya yang ke 12-14. Tetapi izinkan pada saat ini saya hanya akan membacakan pada ayatnya yang pertama dan sampai yang kelima. Aku menasihatkan para penetua di antara kamu, aku sebagai teman penetua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada kamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan yang mau memeliharanya. Haleluya. Sahabat Petra terkasih, kalau kita mendengar kata pemimpin, biasanya kita berpikir tentang seseorang yang mempunyai jabatan, mempunyai wewenang, atau mempunyai tanggung jawab untuk mengarahkan orang lain. Tetapi ternyata menjadi pemimpin sebenarnya bukan hanya berbicara tentang posisi atau jabatan, tetapi menjadi pemimpin berarti ada sebuah kepercayaan yang diberikan
dan kepercayaan itu harus dijaga. Dan mungkin ada orang-orang yang mempunyai pengharapan bahwa pemimpin adalah orang yang dipercaya untuk membimbing dan membawa orang-orang yang dipimpinnya tentu kepada arah yang lebih baik. Karena itu, biasanya kita punya harapan terhadap pemimpin. Kita berharap pemimpin itu bisa dipercaya, jujur, adil, tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan tidak mengambil keuntungan dari orang-orang yang dipimpinnya. Kita berharap biasanya seorang pemimpin itu bukan hanya sekedar pandai berbicara, hanya sekedar memerintah, tetapi juga menjadi contoh melalui kehidupannya. Nah, ternyata harapan seperti itu juga kita temukan di dalam surat 1 Petrus, pasalnya yang kelima, ayatnya yang kedua, di mana Petrus memberikan nasihat kepada para penetua sebagai pemimpin jemaat. Di mana Petrus mengatakan, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri." Kita perhatikan, ada sesuatu yang penting di sini bahwa Petrus memberikan pesan, jangan karena mencari keuntungan. Petrus tahu Bapak Ibu bahwa ternyata menjadi pemimpin itu memiliki godaan. Ketika seseorang diberi kepercayaan atau wewenang, ternyata ada kemungkinan ia akan memakai kepercayaan itu untuk kepentingannya sendiri. Memimpin bukan lagi untuk melayani, tetapi justru untuk mencari keuntungan. Karena itu Petrus mengingatkan bahwa jangan mencari keuntungan dari kepemimpinan. Pemimpin tidak boleh menggunakan orang lain demi kepentingannya. Tidak boleh memanfaatkan jabatannya untuk dirinya sendiri. Dan tidak boleh menjadikan kepercayaan sebagai kesempatan untuk memperkaya diri atau mencari keuntungan pribadi. Wah, kalau kita lihat Bapak Ibu, ternyata kayaknya kok ini relate ya, terjadi di dalam kehidupan kita, apalagi di situasi negara kita yang saat ini. Tetapi mari kita kembali. Petrus justru mengatakan yang namanya pemimpin itu dipanggil untuk apa? Untuk melayani. Lakukan tugasmu dengan baik. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada kamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jadi bagi Petrus, ukuran pemimpin bukan hanya sekedar seberapa besar kekuasaannya, tetapi seberapa baik ia bisa menjadi teladan. Orang yang dipimpin mungkin bisa lupa dengan janji-janji yang dikatakan, tetapi mereka akan mengingat bagaimana mereka akan bersikap. Mereka melihat apakah pemimpinnya jujur atau tidak, apakah pemimpinnya adil atau pilih kasih, apakah pemimpinnya mau melayani atau hanya mau dilayani. Karena itu, pemimpin yang tidak curang, yang menjadi tema kita pada saat ini, bukan berarti pemimpin itu tidak pernah salah. Pasti pernah salah. Pemimpin yang tidak curang adalah pemimpin yang ketika diberi kepercayaan, tidak menggunakan kepercayaan itu untuk dirinya sendiri. Ini menjadi renungan kita semua. Dan sebenarnya, tema kita pada hari ini juga tidak hanya berlaku bagi pendeta, bagi penetua, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua ternyata punya kesempatan untuk memimpin. Contoh, orang tua memimpin keluarga, guru memimpin murid, ketua memimpin kelompok. Kita juga memimpin ketika dipercayakan sebuah pelayanan atau tanggung jawab. Maka, mari kita berefleksi. Apakah sejauh ini kita telah menggunakan kepercayaan itu untuk melayani atau justru untuk mencari keuntungan sendiri? Sebab bagi Tuhan, kepemimpinan bukan tentang memiliki kuasa atas orang lain, tetapi bagaimana kita menggunakan kepercayaan yang Tuhan berikan untuk melayani dan menjadi teladan. Maka pada akhirnya, mari kita berefleksi atas firman Tuhan ini, di mana kita diajak untuk menjadi pemimpin yang baik. Baik itu untuk diri sendiri, untuk keluarga,
ataupun di mana Tuhan menempatkan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan dan renungkan pada saat ini, di mana kami kembali diingatkan mengenai makna kepemimpinan yang sebenarnya juga menjadi tugas tanggung jawab kami, baik pemimpin untuk diri kami sendiri, memimpin keluarga kami, ataupun di tempat kerja, ataupun bahkan di pelayanan kami. Ajarkan kami untuk boleh menjadi teladan yang baik ketika Tuhan menganugerahkan kepercayaan kepada kami untuk memimpin sesuatu. Dan jangan sampai Tuhan kami menjadi pemimpin yang tidak bijaksana, yang curang, yang mungkin pada saat ini menjadi keprihatinan kami semua ketika kami melihat bangsa dan negara kami. Maka mampukan kami sebagai rakyat Indonesia untuk boleh menjadi bijaksana, menyikapi segala pergumulan yang terjadi pada saat ini. Dan Bapa, pada saat ini kami akan memulai aktivitas kami. Tolonglah kami, lindungilah kami, supaya segala hal yang pada saat ini kami lakukan semua boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah melalui tutur kata kami, tindakan kami, pikiran kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah seruan doa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra kebersamaan kita di dalam Embun Pagi Radio Petra 105,7 FM edisi Kamis 9 Oktober 2026. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Akhirnya saya, Pendeta Nanda Natalia dari GKJ Wirobrajan, mohon pamit undur diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 5716. Sekali lagi, di nomor rekening 10 5716 10 5716 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567.

kalau hidupnya saja dia berikan bagi saudara dan saya. Adakah malam hari ini satu hal pun yang tidak mampu Tuhan berikan bagi kita?

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di program Bun pagi hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Radio Petra FM. Juga merequest lagu-lagu rohani yang sangat ingin Anda dengarkan melalui Radio Petra. Kami berharap sajian yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dapat menghibur, menguatkan, dan juga memberikan inspirasi untuk kehidupan Anda. Untuk Anda yang sekarang ini sudah bersiap melakukan aktivitas di luar rumah, kami berharap perjalanan Anda juga menyenangkan dan Anda tiba sampai di tempat tujuan dengan selamat, beraktivitas dalam kegembiraan dan juga pimpinan Tuhan. Dan jangan lupa sahabat Petra untuk terus menjaga relasi kita dengan orang-orang yang kita kasihi tetap hangat. Karena relasi yang hangat itu akan menghasilkan kebahagiaan, kesehatan, semangat dan juga ikatan emosional yang kuat, serta menciptakan lingkungan yang dapat saling menghargai dan mendukung, yang juga penting untuk kesejahteraan jangka panjang kita. Tentu untuk mencapai itu, kita perlu kehangatan dalam interaksi sehari-hari melalui perhatian kita kepada orang-orang yang kita kasihi, dan kita bisa berkomunikasi yang membangun serta mendukung orang lain dengan tulus. Kami berharap relasi yang sahabat Petra bangun hari ini dapat menjadi berkat dan juga kekuatan bagi sahabat Petra semuanya. Baik sahabat Petra, kita lanjutkan Bun pagi kita hari ini. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
2: Sinatus 5,7 Petra FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lima koma tujuh Petra FM.